0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Selamat pagi untuk Bu Diah Sutsi ya, yang pagi ini sudah bergabung. Mbak Eva, bersyukur kita hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan jemu-jemu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang kita akui sebagai juru selamat hidup. Menyapa keluarga untuk Bu Diana yang ada di kawasan Paiton ya. Puji. Kiranya sehat dan berkat Tuhan selalu seperti aliran sungai yang tiada hentinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Ada Gultom ini ya. Terima kasih sudah bergabung dari kawasan Drio Rejo Gresik. Sinyal tiba-tiba bergeser dan hilang. Sampai sekarang saya selalu mengikuti setiap hari. Ini beralih ke Radio Box karena biasanya saya menggunakan radio tip. Tolong ya Pak Eva, terima kasih. Sama-sama Gultom sudah bergabung untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Saya sengaja menghadirkan pujian wonten panglipuran karena pagi hari ini ada duka cita begitu ya. Karena adik dari Om Yudi kemarin dipanggil Tuhan. Kiranya kekuatan serta penghiburan Tuhan anugerahkan kepada Om Yudi bersama dengan keluarga. Dan kita percaya Tuhan pasti lebih tahu yang terbaik. Dan Tuhan juga mengasihi Om Yudi. Selamat pagi juga untuk pagi ini Ibu Endang Hastuti. Kasih Tuhan tidak pernah habis, seperti mentari yang selalu bersinar di setiap waktu. Sambutlah hari baru dengan sukacita dan penuh syukur. Percayalah Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Aba Waisel, terima kasih. Bapak Paulus Kumala, 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang menghidupkan bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Kasih sejati terlihat dalam perbuatan. Tuhan, jadikan kasihku nyata dalam tindakan. Amin. Terima kasih. Pak Asyen, Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup dan mengingatkan kita akan perkataan dan perbuatannya saat Yesus di dunia, dan tugas kita adalah melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Dan tenanglah, ada Roh Allah yang selalu menolong dan memberi penghiburan. Untuk pujiannya tadi sudah hadir ya. Ibu Bertilian ini, terima kasih pujian dari Abba Father. Sabar ya Bu ya, nanti akan kami carikan terlebih dahulu. Ibu Hendrina Harlensi juga, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Bambang Wahyudi, Ibu Kartini Raharjo, Pak Ida Bagus, Petoto Blendrang, Ragil, Abba Waisel, Mas Franky, Muhammad Saifi, ada Pak Antri Palar, Bu Novi Margareta, Bu Bertilian ini, Andung, Ava Republik, Bu Santi Endrawati, Ibu Dewi Rose, Pak Asyen, Om Yudi, ada juga Mas Yustadi, Putri Ratnasari, Bu Genuk, Bapak Paulus Kumala, Ibu Hendang Hastuti, Ibu Katarina Nunu, Ibu Hendrina Harlensi. Terima kasih untuk pagi hari ini ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Pendengar terkasih, kita percaya Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang baik, dan kasih setianya itu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Di tengah apapun kondisi yang saat ini sedang kita alami, suka, duka, sehat, sakit, tapi kalau kita meyakini bahwa Dia yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, seberat apapun perjalanan kehidupan kita, kita yakin bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri, tapi ada tangan kuat Tuhan yang beserta dengan kita. Dia selalu menyertai, bahkan Dia berjanji Dia menyertai bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai pada kesudahan zaman. Biar pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan bersama pujian yang diinginkan oleh Ibu Bertilia Nini di pagi hari ini. Kami hadirkan dari Hillsong lewat pujiannya Abba Father. Kita dengarkan pujian ini dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kepada kami. Kami tahu kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah merasakan betapa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini ada pun kami sadari ini karena berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah segala yang bernafas menceritakan kebaikan Tuhan, bersaksi atas setiap pertolongan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya melalui kesaksian kami, cerita kami, ini boleh membawa orang-orang datang kepada Tuhan, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya kami alami, tetapi atas orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum percaya kepada Tuhan, itu juga sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, tutur kata kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami pun kami tetap dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami tahu ini bukan perjalanan yang gampang yang harus kami lalui, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami mampu, kami bisa karena Engkau yang berserta dengan kami, sehingga sampai ke ujung bumi, seperti yang Tuhan inginkan untuk kami boleh menjadi saksi Kristus, biarlah tergenapi atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu menerangi langkah hidup kami, firman-Mu membawa kami disempurnakan dari hari demi hari. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan akan memberkati Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Bapak Paulus Kumala, Pak Asyen, Om Yudi, Bu Bertilian ini, Ibu Henderina Harlensi. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka.

secara khusus kami berdoa untuk Om Yudi. Tuhan tolonglah supaya kekuatan, penghiburan Tuhan karuniakan atas Om Yudi. Di kondisi yang saat ini ditinggal oleh adik terkasih, Engkaulah yang akan memberikan damai sejahtera, dan kami akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan yang baik itu punya rencana yang baik bagi orang-orang yang mengasihi. Terima kasih Tuhan buat janjimu hari ini. Hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Kamila, kami berdoa untuk Bapak Purmanam. Tuhan menolong Furin, Tuhan memberkati Ibu Ira dalam usahanya, Ibu Lili, untuk Pak Roni, untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam. Juga kami berdoa untuk Ibu Diana yang ada di Paiton, Bapak Lukas Basuki, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Anis, Bapak Waluyo Adi, Oma Liani bersama dengan anak cucunya dan adiknya yang baru saja jatuh akan operasi. Kiranya Tuhan berikan kelancaran cucu-cucunya yang hari ini ujian, Tuhan yang akan memberkati. Berdoa untuk Ibu Astriana, berdoa untuk Ibu Susi, berdoa juga untuk Gultom yang saat ini juga terbatas dalam mendengarkan radio Star FM. Kiranya Tuhan tetap menumbuhkan iman percayanya melalui ibadah yang dia kerjakan. Bahkan kalau hari ini mendengarkan melalui radio box, Tuhan tolong supaya Tuhan berikan sinyal yang baik untuk radio Star FM, supaya melalui radio Star FM ini juga banyak orang-orang yang mendapat berkat lewat persekutuan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan menolong untuk setiap kami yang bekerja di radio Star FM ini, supaya kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami tahu bahwa kami melayani Raja di atas segala raja, dan kami tetap meyakini Tuhan beserta dengan kami. Sehingga melalui siaran radio Star FM, programnya, penyiarnya boleh menjadi berkat. Terkhusus untuk pemilik radio Star FM ini, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apa yang ditabur akan dikembalikan Tuhan dengan berkali lipat. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami boleh menjadi berkat. Bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan itu nyata atas bangsa kami, maka kami akan melihat bangsa kami mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, hikmat Tuhan turun atas mereka, supaya ketika mereka bekerja, mereka takut akan Tuhan, dan mereka benar-benar bekerja dengan kesanggupan yang daripada Allah. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk siaran radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, True Life, YTWR Batu, LBKK Malang, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, minggu terakhir di bulan Mei ya, hari Senin. Saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda. Tentunya bersama dengan sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Inayah?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak dosa tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak dosa cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
2: biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
7: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
8: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Wih, HP baru nih.
11: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
10: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
11: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
10: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
11: Hah? Emang ada yang begitu?
10: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
11: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
10: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Asyen, hari ini Situbondo mendung. Di studio Star FM cerah ceria. Tetap semangat dan terus berjuang sampai mimpi kita menjadi nyata. Dan tak lupa berdoa dan mengucap syukur. Sehat selalu, God bless you. Terima kasih. Dan juga kami tutup morning klasik pagi hari ini dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, kecepatan angin 2 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 57 waktu Star FM. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan pamit di morning klasik pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini. Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Tuban. Upaya dugaan penyelundupan obat-obatan ke dalam lembaga pemasyarakatan Tuban berhasil digagalkan petugas. Seorang emak-emak pengunjung berinisial IS diamankan setelah gerak-geriknya dinilai mencurigakan saat berada di area layanan kunjungan. Kejadian ini terjadi di Lapas Tuban Kanwil di Jenpas Pas Jawa Timur. Kecurigaan petugas muncul ketika IS menunjukkan perilaku yang tidak biasa selama proses kunjungan berlangsung. Kepala Lapas Tuban Irwanto Dwi Yana Putra mengatakan petugas yang berjaga awalnya menaruh perhatian terhadap gerak-gerik pengunjung itu. Kecurigaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama komandan juga untuk melakukan pemantauan lebih lanjut melalui kamera pengawas atau CCTV. Selanjutnya dari Sampang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti menghadiri peletakan batu pertama pembangunan jembatan Ihdina Sirotol Mustaqim di Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang minggu kemarin. Hadir dalam agenda itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sampang Mukni Musa, Wakapolres Sampang, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpenang, serta warga setempat. Ketua PCM Karangpenang Erda Hibur Rahman Bambas berharap dengan adanya pembangunan jembatan ini bisa menjadi akses penghubung yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya para pelajar menuju sekolah dengan aman dan nyaman. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya akses ini sudah banyak memakan korban hingga sampai ada yang meninggal dunia. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 25-35 derajat Celcius, kelembapan 59-92%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Hari ini dibuka satu lagu yang dibawakan oleh Cherry Bell dengan Beautiful. Program Star Memory akan kita dengar bersama selama kurang lebih 3 jam ya untuk pagi hari ini. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini dari Dewa 19, Dua Sejoli.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan satu lagu dari Drive ya, bersama Bintang. Lagu ini sangat ikonik dengan tema keikhlasan, merelakan kepergian orang tercinta. Dan pencipta lagu ini awalnya merupakan karya dari sang gitaris yaitu Budi Drive. Namun secara proses kreatif keseluruhan, lirik dari lagu diubah oleh Anji selaku vokalis, sehingga memberikan sentuhan emosional yang lebih mendalam pada lagu ini. Dan lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang besar dan keikhlasan untuk merelakan seseorang yang dicintainya pergi. Meski terasa sakit, seseorang yakin bahwa pasangannya itu akan lebih bahagia di sana bersama Bintang. Ya warga Star, kabar terbaru dari Anji ya, vokalis dari Drive ini kemarin di hari Minggu sudah melangsungkan pernikahannya. Semoga pernikahannya boleh berjalan dengan lancar begitu ya, dan diberikan keluarga yang bahagia. Baik, untuk hari ini saya Eva Prasanti juga sudah memulai live TikTok Star FM. Warga Star yang ingin melihat siaran langsung dari Radio Star FM, monggo silakan bisa dilihat di live TikTok kami Star FM Pasuruan. Bisa langsung di tap-tap love, dibantu share, dibantu posting ulang. Dan yang mungkin belum follow akun TikToknya Star FM, monggo silakan follow dulu supaya nanti kalau Star FM memulai live TikTok langsung ada notifikasinya, begitu ya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan lanjut saja. Dari Katy Perry akan kami hadirkan Diwan Dead Got Away.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulitmu. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Teresa Teng baru saja kami hadirkan. Selain dia seorang penyanyi, dia itu adalah artis, pemusik, dan filantropis asal Taiwan ya. Dijuluki sebagai Ratu Abadi Pop Asia. Ia dianggap sebagai salah satu penyanyi populer Asia yang paling sukses dan berpengaruh di sepanjang masa. Teresa Teng ini juga diakui sebagai ikon budaya atas kontribusinya pada pop Mandarin yang melahirkan banyak lagu yang bisa dinikmati begitu ya. Suaranya jernih, lagu-lagunya yang beresonansi secara emosional telah melampaui batas-batas geografis, linguistik, dan juga politik, mengikat para penonton di seluruh Asia selama beberapa dekade. Oke, baru saja kami hadirkan dari Teresa Teng ya. Ini dipilih oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung. Terima kasih sudah merequestnya. Baik, saya sapa juga buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Ada Fadil, terima kasih untuk Mita, Luna, Via, Kinan, Fani, Elias yang ada di Pandaan, Shiva, Cak Kencur, Titania, Eli, Cece, Caca, ada Bella, Vivi, Nena, Viola, Jingga, Bile, ada Raka, Aira, begitu ya. Terima kasih, Sari, ada Dwi, Anita, Siti, dan rekan-rekan PDW semuanya. Semangat untuk hari ini, hari baru. Tentunya di awal pekan mungkin ada beberapa yang membuat kita kurang bersemangat. Star Memory siap menjadi teman Anda sampai nanti di jam 11 siang tentunya. Baik, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan lagu berikutnya yang akan kami hadirkan buat warga Star. Kali ini dibawakan oleh Rosa, Aku Bukan Untukmu.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun lho, Mas. Dan dikenakan denda 500 ribu.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, lagu Geisha bertajuk Jika Bukan Karenamu yang dirilis di tahun 2025 menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah. Dari sisi aransemen, Geisha menunjukkan kematangan musikalitas yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga terasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan untuk menciptakan suasana melankolis. Karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka menemukan kembali semangat setelah melewati berbagai dinamika internal yang tidak mudah. Lagu ini pun terasa begitu universal karena sosok penyelamat itu bisa siapa saja. Ini adalah bentuk penghormatan Geisha untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita, entah itu pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Kami hadirkan dari Geisha, Jika Bukan Karenamu.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Ya warga Star, kalau mungkin warga Star ini familiar dengan nama Lila begitu ya. Tapi sebenarnya di Juli 2006 sebenarnya namanya itu Mahameru. Mereka resmi mengganti nama mereka Lila di tahun 2008. Dan lagi yang baru saja kami hadirkan ini menceritakan tentang perasaan sakit hati dan dilema seseorang yang terus-menerus disia-siakan namun hatinya belum sanggup untuk melepaskan atau menyudahi hubungan tersebut. Baik, untuk hari ini program Star Memory sudah berjalan 2 jam ya. Masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita. Semoga warga Star tetap setia bersama dengan Star FM. Jangan berpindah frekuensi terlebih dahulu ya. Bu Nini yang ada di situ Bondo, terima kasih Pak Tris. Wah, lagu ini sudah muncul minggu kemarin Pak, jadi saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih untuk Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Pak Purmanam, Teresa Teng Pak, bukan Teresa Fang. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Pak Hans, selamat bergabung juga untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Bu Ani yang ada di Pondok Jati, Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, Wak Rete juga. Untuk lagunya sebentar lagi akan kami hadirkan, sabar terlebih dahulu. Baik warga Star, ada hotel baru loh di Purwosari, namanya MIK Resort and Hotel. Lokasinya Jalan Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Di sana disediakan ada paket pernikahan ya, mulai 15 juta rupiah. Tempat rapatnya itu mulai 250 ribu rupiah per pack. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, ada salon, restoran, dan juga galeri. Nikmati promo soft openingnya, harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran itu juga buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya itu ada parata dan nasi kebuli. Penasaran? Jangan lupa untuk mampir ya. Informasi bisa dilihat di IG-nya MIK Restoran and Resort. Kalau TikTok-nya MIK Resort dan Hotel Purwosari. Dan WA-nya di 0811-350-2263. Untuk warga Star yang ingin tahu lebih detail tentang MIK Resort and Hotel, jangan lupa untuk mendengarkan melalui talk show-nya hari Kamis 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate hanya di Star 105.5 FM. Oke, tanpa berlama-lama kami hadirkan lagu berikutnya dari Natalie Imbruglia dengan Tone.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bu Iin Inayah?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Ini salah satu hits besarnya Anggun ya di era rock Indonesia. Dirilis di tahun 1993 di album studio keempat Anggun, yaitu Anggun Cisasmilah. Pencipta lagu ini adalah Thomas Ramadan, basis dari grup band Gigi bersama Rustam. Dan lagu ini didukung musisi top. Bagian gitar di lagu ini diisi oleh P. Burhan X. Leng dan memberikan nuansa rock mental begitu ya. Bahkan Kembalilah Kasih mencapai sukses di bukan hanya di Indonesia tapi menembus pasar internasional, menjadi sangat populer dan sukses menembus tangga lagu MTV Hong Kong. Dan kalau ada di antara warga Star yang menginginkan lagu ini dihadirkan, sudah dihadirkan, jangan berpindah frekuensi terlebih dahulu ya, tetap setia di program ini. Selamat bergabung untuk Robert Armatu, lagunya tadi sudah, Mas Iki juga sudah, Wak Rete juga lagunya tadi sudah hadir, Abah Waisel terima kasih, Cici terima kasih, lagu dari Anggun sudah ya, Arif juga lagunya sudah, Pak Asyen. Mungkin lagu yang Anda pilih menjadi lagu penutup, tapi saya juga tidak janji. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan terus berjuang sampai mimpi terwujud. Terima kasih Fenita untuk lagu yang Anda pilih ini tahun 2022, tapi versi dari Orion itu bisa didengarkan di Star Memory, tapi waktunya yang saya tidak nutut. Terima kasih buat Echa, terima kasih buat Diva, ada Roman dan Pak John Sableng, mohon maaf kalau lagunya tidak bisa hadir untuk saat ini karena waktu yang saya miliki hanya tinggal sekitar 22 menit lagi begitu ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Warga Star, penyakit memang gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sumber Waras Jawa Timur Indonesia. Kita dengarkan dari Scorpions, ini pilihannya Mas Irfan ya. Selamat mendengarkan Holiday.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Star Memory. Dan selanjutnya Uzi Aulia yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: in Focus.
1: Ada beberapa mitos yang berkait dengan olahraga yang begitu diyakini oleh masyarakat secara luas. Satu di antaranya adalah mitos bersepeda itu bisa menimbulkan risiko kesehatan. Di antaranya adalah mandul atau kanker. Mitos ini tidak sepenuhnya benar. Saat bersepeda memang akan muncul gesekan yang menimbulkan panas. Nah, panas inilah yang bisa mengaktifkan sesuatu yang tadinya tersembunyi. Jika sejak awal seseorang sudah mempunyai bibit kanker, maka kemungkinan kanker muncul memang ada. Tapi bukan berarti bersepeda yang menjadi penyebabnya. Untuk mencegahnya, Anda cukup istirahat usai bersepeda. Pastikan sirkulasi udara baik sehingga efek panas bisa segera hilang.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Siang hari ini memang cuacanya cukup cerah, warga Star. Biar makin cerah lagi, ada program Stargate 1 yang siap menemani Anda beraktivitas. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Mara Karma, ada Resesi. Kita lanjut dengan lagu dari Dina Mariana, ada Sekedar Bertanya.

105,5 Star FM. Dina Mariana adalah salah satu dari beberapa penyanyi pop yang banting setir nyobain peruntungan di musik dangdut ketika musik dangdut itu meraih popularitas cukup tinggi di era 80-an akhir dan 90-an, terutama di era 90-an ya. Sekadar bertanya, lagu ini dirilis tahun 1990. Oke, buat yang mau bergabung siang hari ini bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami ya, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM atau juga lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Dapur 61 featuring Jamal Mirdad, ada Sedap Betul.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Jogging.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM dari satu film Bollywood yang rilis tahun 2006 ya, ada Kabi Alvidana Kehna. Sekalipun memasang bintang-bintang kelas A, bisa dibilang adalah ya top tier-nya mereka gitu ya. Karena ada Shah Rukh Khan di situ, ada Rani Mukherjee di situ, bahkan ada Amitabh Bachchan di situ. Tapi ide dari film ini sendiri cukup menguras emosi. Dan sampai sekarang bisa dibilang kayak ide cerita ini masih cukup populer gitu ya di kalangan para sineas, terutama di Indonesia. Tentang apa itu? Tentang perselingkuhan. Jadi kalau misalnya Anda orang yang gampang ketrigger alias gampang marah gitu ya, kalau lihat cerita sejenis mending jangan nonton deh. Kabi Alvidana Kehna, ini adalah salah satu lagu Bollywood yang bisa Anda request di Stargate 1. Yang lain, nah silakan bergabung dengan kami lewat WhatsApp atau bisa juga lewat media sosial untuk mendengarkan lagu dangdut atau lagu Bollywood kesayangan Anda. Saya menyapa dulu untuk Mbak Ani di Sidoarjo yang ingin mendengarkan lagu dari Rita Sugiarto berjudul Selalu Rindu. Selalu rindu siapa ini Mbak Ani? Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Anis, kemudian Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Mas Toto, Mas Bayu, Mas Franky, dan seluruh warga Star. Selamat siang Mbak Ozinya, sukses rezeki Maler, terima kasih. Ada Pak Purmanam, apa kabar? Semoga selalu sehat. Lagunya dari Heidi Diana dengan Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Lagunya untuk Mama Arum, Bu Nini, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sugeng, Purin, kemudian Mbak Reni, Mas Franky, Om Yudi, Denny Krismono, dan semuanya saja. Semoga Mbak Usi sehat selalu serta sukses dalam beraktivitas, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Dan juga ada Bu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo. Ini judul lagu yang Anda request, mungkin maksudnya Hamto Dilse Hare ya. Kalau hari-hari dua gak ada Bu. Selamat bertugasnya buat saya dan terima kasih untuk Bu Yuni di Tanggulangin. Ada Mas Franky juga dari Bangil yang ingin mendengarkan lagu dari Hana Pertiwi, Mana Ku Percaya. Mau nitip salam untuk Mas Iki, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Pak Purmanam, Mbak Ani, Mas Priyo, Mas Pri mungkin maksudnya ya, Mbak Herlina, semuanya, salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih, sama-sama. Oke, buat yang lagi rindu siang hari ini, rindu apa? Rindu jam makan siang mungkin. Langsung kami hadirkan Rita Sugiarto dengan Selalu Rindu.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah yang benar.
6: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
8: Yeah.

105,5 Star FM dari Hana Pertiwi. Judulnya Mana Ku Percaya. Udah tahu gelagatnya kayak gimana ya, udah hafal. Makanya dia gak percaya. Yang sudah gabung lewat jalur Facebook, selamat siang dan selamat mendengarkan Star Get Asoy. Saya kalau ngomong asoy memang kurang centil kayaknya. Ada Abah Waisel, selamat siang. Menjelang sore, ya sorenya masih belum sih Pak ya. Oke, selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga saya ketemu dengan Hasdi. Requestnya ini saya cek dulu apakah bisa dimainkan atau tidak ya. Mungkin bisa sebagai jaga-jaga gitu ya, buat dikirim untuk request alternatifnya. Tuh, tidak ada ternyata. Oke deh, terima kasih juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya kembali lewat WhatsApp 081-83-1075. Ini ada Muhammad Hasan yang ada di Kraton, request lagu dangdut saja, judulnya Mansyur dengan judulnya Menyesal dari Mansyur S. Oke. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali untuk yang lagi siaran, terima kasih sama-sama. Ketemu juga dengan Mama Dian di Bangil, kalau ini request lagu Bollywood dari film Men. Ditunggu untuk kemunculannya. Salam semangat aja buat semua penyiar dan pendengar Star Joget. Saya juga ketemu dengan Bu Ira di Sidoarjo. Requestnya yang penting happy. Kalau bukan versinya Jamal Mirdad gak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kan lagunya sama. Menyapa Mas Frankie, Mama Arum, Bu Anis, Bu Ani, Pak Purmanem, Bunda Isikharo. Untuk Mbak Usinya, matur nuwun. Terima kasih kembali untuk Bu Ira di Sidoarjo. Selamat beraktivitas. Dan kali ini langsung kami hadirkan dulu soundtrack dari film Josh dengan Hamto Dilse Hare.

0: Dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
2: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Star, saya Ronda Akademi.
5: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
4: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota. Di payung nyilam kota di sekitar kita.
1: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
4: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
4: Waduh, gawat juga ya mbak.
1: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
4: Betul wis, masuk gue kok.
1: Awas mas,
5: ngarep. Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Emang ini lagunya asik banget kalau kita nyanyiin bareng teman-teman. Jadi lepas semua beban, lepas semua stres. Kita suka-suka happy-happy nyanyi-nyanyi. Yang penting happy, kayak judul lagunya ya. Ini adalah versi dari KDI All Stars. Jadi semua kontestan dari ajang KDI membawakan lagu ini, dan ini bisa dibilang adalah salah satu versi yang cukup populer dan terbaik gitu warga Star. Versi lain pernah dinyanyikan juga oleh duo Maya dalam format musik pop, dan ternyata asik juga ya. Yang penting happy. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Saya ketemu dengan Ibu Lili di Krian Sidoarjo. Alhamdulillah cuaca di Kraton Krian hari ini sangat redup. Mungkin ini hawanya bagi orang yang menjalankan puasa sunnah tarwiyah. Request lagu Bollywood judulnya Konsi Bat He dari film Yalgar. Salamnya untuk Pak Toto, kemudian Cak Kencur, Mas Ali, Pak Purmanam, Mbak Puro, dan Mbak Ani. Terima kasih sudah disapa. Dan semuanya warga Star tanpa terkecuali. Untuk Mbak Usinya semoga selalu sehat dan beroleh rezeki dari Allah. Terima kasih untuk Bu Lili. Saya ketemu juga dengan Mas Ali Husein dari Probolinggo. Lagunya Pelukan Terakhir. Waduh, kok agak-agak ini ya, agak nyesek ya. Kemudian ada Pak Kosim di Rembang yang siang hari ini ingin ditemani lagu dari Elvi Sukaisih judulnya Tiada Guna. Salam untuk Pak Rete, Pak Purmanam, Bu Nini, dan Mbak Reni, Frankie, dan semuanya. Harus dibacanya kayak gitu. Huruf vokalnya banyak soalnya ya. Mbak Uzi semoga sehat selalu dari Pak Kosim di Rembang. Terima kasih Pak Kosim, sehat-sehat juga bersama keluarga. Dan juga ada Titania yang minta lagu dari siapa ini? Bulan Merindu dari Cici Faramida. Ditunggu untuk kemunculannya ya. Sekarang kita dengarkan kolaborasi dari Mary Andani dan Jevi Bule. Judulnya bukan Juleha, tapi Julaiha. Pantesan tadi saya cari kok gak ada. Kurang satu huruf ternyata. Langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu yang juga dinyanyikan oleh Inul Daratista, tapi aslinya itu dipopulerkan oleh Elvy Sukaesih. Lagu ini sudah rilis sejak tahun 1995 dari album Bebas Tapi Setia. Bebas Tapi Setia, agak-agak sulit tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Elvy Sukaesih ini terkenal dengan penghayatannya ketika bernyanyi. Dia juga sosok yang kalau nyanyi itu pasti ekspresi mukanya itu sangat kelihatan gitu, mendalami sekali lagunya. Kalau pas lagunya sedih, senang, gelisah, kecewa, itu pasti terlihat juga, apa, ditampilkan juga di ekspresi wajahnya. Gak heran kalau beliau dijuluki sebagai sang ratu dangdut, ada yang menyebut diva dangdut gitu ya, panggilannya Umi. Kayak benar-benar beliau itu sosok senior yang menjadi panutan gitu ya, dari semua penyanyi-penyanyi muda, penyanyi dangdut muda. Ketika mereka itu kayak bersikap, kemudian bernyanyi lagu-lagunya, beliau memang jadi panutan. Elvy Sukaesih sekali lagi baru saja kami hadirkan dengan Tiada Guna. Kalau yang satu ini sangat berguna, apalagi untuk Anda yang sedang nyari tempat untuk healing, untuk liburan, tapi gak mau yang jauh-jauh. Apalagi kalau dapat cutinya cuma sehari, dua hari, mau dipakai keliling Indonesia nanggung banget ya. Kalau misalnya kepingin sejenak gitu, beristirahat dari kesibukan, atau pas mau ada acara khusus, acara istimewa, Anda bisa adakan di MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan yang kepingin intimate wedding, mulai 15 juta rupiah. Dan tempat rapatnya ini mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort, and hotel. Kemudian ada fitness center, ada kolam renang, tour and travel. Ada hall, salon, restoran, dan galeri. Ini ya, lengkap sekali. Dan juga Anda bisa menikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. Untuk waktu bukanya ini MIK Restoran buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya ada parata dan nasi kebuli. Penasaran? Jangan cuma dipikirin, ayo mampir aja ke MIK Restoran. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Instagram MIK Restoran and Resort atau bisa di TikToknya MIK Restoran Resort and Hotel Purwosari. Terus kalau mau tanya-tanya dulu atau mau booking tempat, mau nginap, mau ada acara nikah, ulang tahun, dan lain-lain, langsung hubungi 0811-350-2263. Atau ini deh, kalau kepengen nanya langsung, nanti Anda bisa ikut talk show-nya hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 mulai jam 11 siang di program Stargate di 105,5 Star FM. Kan enak tuh ya, lega kalau nanya-nanya langsung nanti. Dicatat waktunya, dan sekarang kita dengarkan dulu Cici Faramida dengan Wulan Merindu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
6: Your music is back, 105.5 Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM dari film Yalgar. Baru saja kami hadirkan, sudah ya Bu Lili ya, sudah kami hadirkan. Memang harus ngantri Ibu, jadi kalau memang belum gilirannya diputar, jadi memang harus nunggu. Begitulah yang terjadi. Selamat siang untuk Mbak Sapura di Sidoarjo, request lagu dari Ahmad Albar, judulnya Zakia. Salam buat Mbak Uzi sama Pak Purmanam sekeluarga, salam sehat, tak tunggu lagunya, terima kasih. Dan Bu Lili kenapa? Target Asoy, ada Cak Kencur di Grati. Salamnya buat Ilyas, Mas Franky, Bu Ima, Bu Ira. Buat yang baca, terima kasih sama-sama. Requestnya kertas membungkus api. Kertas dan api ini mungkin maksudnya ya. Terus ini mungkin maksudnya juga bekas pacar. Sementara alternatif yang ketiga itu yang sedang-sedang saja itu mungkin maksudnya ya Cak Kencur ya. Kadang-kadang kalau harus menerjemahkan requestnya warga Star ini, kita harus, kami sebagai penyiar itu harus berpikir ekstra keras, ini lagunya yang mana yang dimaksud nih. Kalau ternyata gak cocok gimana? Dicari, oh ternyata maksudnya ini gitu kan. Karena memang biasanya kalau pendengar radio itu, ya pokoknya yang diinget tuh liriknya. Liriknya ada kalimat ini gitu. Minta tolong dicarikan gitu kan ya. Kalau enggak, yang repot itu kalau pas judulnya enggak ingat, penyanyinya lupa, cuman hafal musiknya. Nah itu bagaimana nulisnya tuh? Liriknya enggak seberapa hafal. Wah luar biasa. Pernah loh kejadian kayak gitu. Jadi waktu itu di Star FM masih ada on air telepon ya. Ada pendengar yang bergabung, dia request lagu, oke dari penyanyi siapa? Gak tahu mbak, oh oke kita masih maklum. Judul lagunya kalau gitu, judul lagunya dia jawab apa? Lupa, nah ini dia. Harapan terakhir satu-satunya adalah lagunya yang kayak gimana? Ditanya kayak gitu kan. Dia sendiri juga tidak terlalu pandai untuk mendeskripsikan lagunya. Ya udah, kami bisa apa? Ya udah, akhirnya ya udah mbak ngikut aja lah ini. Oke, sekarang kita dengarkan dulu kalau begitu lagu dari Ahmad Albar. Ini benar-benar satu inovasi yang cukup menarik dari beliau pada saat itu karena dia dikenal sebagai vokalis grup rock God Bless. Yang lagu-lagunya itu benar-benar penuh distorsi. Tiba-tiba dia bikin album dangdut. Tapi kok ya bagus gitu ya. Dasarnya penyanyi berbakat ya. Lagu apapun yang dia bawakan bagus juga. Langsung kami hadirkan Zakia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate.

0: Mas, mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: kenapa
2: sehat.
5: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Joget.

105,5 Star FM dari alam dengan ngelamar. Nah sekarang lagi banyak yang nikah warga Star. Biarpun cuacanya sedang tidak bersahabat ya, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan deras. Pokoknya semua yang lagi lamaran semoga dilancarkan sampai menuju acara pernikahan. Yang mau menikah semoga juga dilancarkan acara pernikahannya sampai selesai dan rumah tangganya dikaruniai kebahagiaan. Mungkin ini kalau mau ngelamar jangan lupa bawa minyak gosok cap tunggal ya. Ya kita kan gak tahu, ntar tiba-tiba deg-degan, masuk angin gitu kan. Saking saking tegangnya mau lamaran gitu kan. Badan tiba-tiba linu semua. Coba dipijet dulu deh biar relax. Pijetnya pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda juga bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa beli ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota, Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Selamat siang untuk yang sudah bergabung kembali. Di sini saya ketemu dengan Alfian yang ada di Pasuruan Kota. Soundtrack film Sabse Bada Kiladi. Ini judulnya yang Anda maksud tuh mungkin ini ya maksudnya ya, Boli Bali Laki. Itu kali ya. Kalau yang judul yang Anda tulis itu gak ada bener. Saya cari-cari sampai bolak-balik gak ada ternyata. Selamat siang juga untuk Tony yang ada di Krian Sidoarjo. Star FM selalu menemani aku dan Mbak, maksudnya gimana? Selamat beraktivitas dari Pak Tony di Krian. Oh, Pak Tony, oke. Okay. Terima kasih requestnya dari Roma dengan Bimbang. Tapi sekarang kita dengarkan dulu soundtrack dari film Sabse Badai Kiladi. Ada Boli Bali Latki.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas, Bu.
4: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Your music is back.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Game.

105,5 Star FM. Dari Roma Irama dengan Bimbang. Bimbang kenapa nih? Kalau bimbang masalah bisnis, sebenarnya solusinya itu Anda bisa mulai berlangganan di NetDreams, warga Star. Kalau pakai di NetDreams, gak usah bimbang kalau mau promosi bisnis Anda. Karena salah satunya itu bisa lewat e-newsletter dengan jumlah subscriber atau penerima tidak terbatas. Terus juga ada fitur team messaging. Dengan fitur ini kita bisa menggunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan yang jelas ini lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan enkripsi keamanan berlapis. Terus juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi praktis sekali dan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, silakan hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Bisa juga hubungi 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Saya menyapa dulu untuk Cak Ron yang request Sang Pujangga, ini mungkin maksudnya ya, lagunya Christina. Dan juga di sini ada Cak Khalil yang ada di Pasuruan Kota. Selamat siang Mbak Uzi, request lagunya Nur Halima. Judulnya siapa? Soalnya untuk semua penggemar Stargate, untuk Mbak Uzinya terima kasih sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Star of the Month. Bintang kita masih Geisha ya di bulan Mei ini, warga Star. Geisha ini kan udah ganti vokalis, sekarang dengan vokalis baru. Kalau dalam sebuah band itu pasti nih, kalau ganti vokalis dibanding-bandingin vokalis lama dengan yang baru. Sama Momo dan Regina juga dibanding-bandingkan. Seperti misalnya pas di atas panggung gitu kan, Momo biasa tampil dengan busana casual. Kemudian di beberapa lagu yang temponya cepat terutama, dia tuh selalu tampil energik dan bisa mengajak para penggemarnya untuk larut dalam lagu yang dibawakan. Tapi di sisi lain, Regina juga mampu menambah warna baru dalam setiap penampilan Geisha di atas panggung. Karena Regina nggak cuma bertindak sebagai vokalis, dia juga di beberapa lagu itu memainkan alat musik seperti gitar atau synthesizer. Dan Robby Satria, gitaris dari Geisha, juga mengaku senang melihat warna baru yang mampu dihadirkan Regina dalam band ini karena looknya dinilai lebih ngeband. Dua-duanya bagus ya. Warnanya juga beda-beda dan ini malah menambah keragaman musik dalam lagu-lagu Geisha. Kami hadirkan lagu dari Geisha versi Love Recalls. Ada Kamu Yang Pertama.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Christina.
4: Jatuh bangun aku mengejarmu.
3: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Christina dengan judul Sang Pujangga ini membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy. Dan setelah ini akan hadir Stargate 2 yang akan memutarkan lagu-lagu dangdut modern untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas. Jadi terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 11 siang tadi, karena sudah menjelang jam 2 siang. Waktunya saya, Uzia Aulia, untuk pamit dulu. Mohon maaf jika ada lagu yang belum bisa kami mainkan di siang hari ini. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup sudah kami siapkan lagu dari Nur Halimah dengan Siapa. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 25 Mei 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 15 saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 sampai 2022. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan pada hari ini, Senin 25 Mei. Sebanyak 15 saksi yang diperiksa berasal dari berbagai kelompok masyarakat, yayasan, lembaga pendidikan, hingga pondok pesantren. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 tersangka, di mana 4 orang ditetapkan sebagai penerima suap, sementara 17 tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap yang berasal dari anggota DPRD, pihak swasta, hingga mantan kepala desa dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Beralih ke Kabupaten Pasuruan, aktivitas nelayan dan pengguna jasa transportasi laut di wilayah pesisir Pasuruan diminta meningkatkan kewaspadaan. Mengutip dari Radar Jatim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan Pasuruan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan informasi Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, meningkat sejak 23 Mei di kisaran 0,45 meter, kemudian meningkat menjadi 0,49 hingga 0,51 meter pada 26 Mei dan 0,48 hingga 0,50 meter pada 27 Mei. Prakirawan Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo Rendy Irawadi mengatakan, peningkatan tinggi gelombang terjadi hampir merata di wilayah perairan Jawa Timur, termasuk di kawasan pesisir Pasuruan dan sekitarnya. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Star FM. Selamat siang warga Star. Cuacanya memang tidak terik begitu ya. Mendung tidak terlampau tebal, tapi bikin matahari nggak nembus cahaya. Terkesan redup. Semoga tetap semangat dengan deretan lagu-lagu dangdut modern yang bakal dihadirkan 3 jam ke depan di Target Sesi yang kedua. Oke, yang jelas kebersamaan kita di awal pekan, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026, ada saya Bang Jono yang siap hadirkan deretan lagu dangdut modern ini sampai rampung di 5 sore nanti. Tampilan awal sudah ada Siksa Menanggung IC Teru yang dihadirkan oleh DJ Didit. Dan saya sudah siap melanjut dengan tampilan berikutnya. Kali ini ada kerja bareng Gea Yubi bersama Dondi dari Kangen Band. Kita simak Abang ada di mana.

0: chân tương xế hết.
1: Ya fe na ke.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, tiga nomor yang sudah mengawali sekaligus juga membuka program Star Gadis sesi yang kedua. Sudah kita simak bersama, yang baru saja berlalu ada Laili Suci dalam Walk Walk Walk. Oke, setelah ini dari nomor-nomor yang dihadirkan oleh warga Star lewat WA kami di 081831075 atau juga yang dihadirkan lewat sosial media kami di Facebook bakal segera dirangkum dan dipersiapkan untuk tampil begitu ya. Oke, rupanya banyak sekali teman-teman PDW yang sudah ngantri. Satu di antaranya ada Titania yang saya yakin sudah menemukan IC Teru 2 karena justru tampil di awal begitu ya. Lalu juga untuk Fatma yang menantikan kalah. Kemudian ada Bila yang menunggu guyon waton dalam pisah. Sedangkan Ayas begitu ya, hadirkan satu nomor bertajuk Salam Tresno. Ada juga Mita, masih teman PDW yang menunggu Ayang Ayang. Baik, ini beberapa ajuan nomor yang bakal dipersiapkan untuk tampil. Kita bakal segera beralih saja dari Laili Suci ke Aftershine featuring Restia Nade dalam Kalah.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Stalker in the hole.

105,5 Star FM untuk kemunculan Salam Tresno yang saya hadirkan adalah versi dari Dara Ayu gitu ya. Yang sudah menantinya ada Ayas, selamat menikmati. Dan sekarang bakal saya buka komen-komen yang sudah dituliskan di Facebook kami. Yang pertama ada Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu bergabung menantikan Selendang Biru versinya siapapun bebas gitu ya. Dari Suramadu saya beranjak ke Gianyar Bali karena Abah Faisal Tamplang ini sudah bersatu juga via Facebook gitu ya. Siang hari ini ucapkan atau menyapa semua kru Star FM juga para warga Star. Oke, terima kasih. Balik lagi ke WA. Ada Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota gitu ya, menantikan tampilan dari Arif bersama Ovi Versi dalam Gerhana Dalam Cinta. Siang hari ini pengen disimak bersama Bapak Sulaiman gitu ya, Tony Azura, Anwar Eko, Chris Veselik, Arfi Dianto, ada juga Toto Blendrang, Albi Faisal, Robert Keflera, Rohom, Bu Lili, Ibu Ani, ada juga Mbak Puro, Hurin juga diucap selamat beraktivitas kembali gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Purmanam. Nanti kemunculan nomor yang diinginkan semoga sudah tersedia di diskotika kami. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi Gerati juga sudah menyatu via WA. Siang hari ini menyapa Mas Franky, kemudian Mas Ilyas, Ibu Ima, Ibu Ira dari Cak Kencur begitu ya, yang ada di Dawi. Lagunya Tiara atau boleh juga Nemen begitu ya. Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo juga sudah merapat via WA. Tampilan yang diinginkan pica-pica gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ira, tetap semangat katanya buat saya karena lagi nemenin Bu Ira goreng kerupuk gitu ya. Oke, semoga semakin semangat dengan deretan lagu-lagu yang terluncur di Stargate 2 ini. Itu dulu, nanti disambung lagi. Oke, sekarang kita langsung beralih saja dari Dara Ayu ke Vita Alvia dalam Ayang-Ayang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Target in the hole.

Star FM untuk Sumber Mor dengan tajuk Gerhana dalam Cinta. Saya ketemu kembali dengan Bapak Purmanam, versi yang dihadirkan Bajul Danu bersama Nova Ardana gitu ya. Sementara yang diharapkan Bapak Purmanam adalah Arif bersama Ovir Firsty. Versi yang ini ternyata kami kosong, jadi yang saya hadirkan yang barusan gitu ya. Semoga tetap menghibur Bapak Purmanam. Selanjutnya giliran selanjutnya jumpai warga Star yang sudah menyatu di sini. Giliran saya ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo yang sore hari ini menantikan pika-pika gitu ya. Oke, terima kasih. Oh, tadi sudah saya baca ya. Yang berikutnya Vira. Vira inginkan Bojo Loro dari teman PDW ini ya. Selanjutnya Laila inginkan Nyekso Batin. Farah juga sudah menyatu di sini untuk Kicau Mania. Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo, selamat bergabung. Lagunya Dinda Permata yang Seseorang di Hatimu untuk disimak bareng Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Ibu Sandra, ada juga Ibu Ima, Mas Franky, Bapak Purmanam, juga warga Star semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, terima kasih, ditunggu untuk Mama Arum. Baik, sementara ini dulu. Sekalian juga saya refresh yang ada di Facebook, ternyata belum bertambah. Kalau begitu saya urai antrian selanjutnya saja. Usai Bajul Danu, kali ini giliran saya munculkan Tiara untuk versinya dari Chika Senas.

0: Club ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botolnya sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Jalan Urip Sumarjo nomor 12A.
1: Stargate in the house.

5 Star FM baru saja berlalu NDXAK dalam Nyikso Batin ya. Satu tampilan yang juga sempat ditunggu oleh teman PDW yang punya nama Laila. Nomor ini bawa kita ke separuh dari kebersamaan kita yang total 3 jam, 1 setengah jam baru saja berlalu ya. Sekarang waktunya lanjut lagi ketemu dengan yang sudah berkirim WA. Sampai saya di Lia begitu ya. Lia masih teman PDW, ini inginkan andai tak berpisah, cuman versinya yang kami miliki, pembawanya sudah hadir begitu ya. Tepatnya ada siapa tadi, Bajul Danu, duet bersama penyanyi wanita begitu ya. Cuman Bajul Danu tadi sudah hadir atau sudah tampil bersama siapa tadi ya. Intinya sudah hadir, jadi saya nggak bisa hadirkan kembali. Oh, bersama Nova Andara, gitu ya, dalam Gerhana Dalam Cinta. Nah, untuk itu terpaksa harus dilewati. Versi lainnya masih belum tersedia. Rika inginkan Sanes. Kemudian ada juga Dewi yang dari kawasan Pandan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu Deni Caknan untuk Negoro Angin. Selanjutnya ada Anissa yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di Stargate 2 ini menantikan kemunculan lagu bertajuk Rana Duka. Atau apa nih? Soal versi ya, versi DJ atau versi bebas lah. Baik, terima kasih, ditunggu. Sementara itu dulu ya, sekarang kita bakal segera lanjut kebersamaan. Tapi sebelumnya, ini ada kabar, ada hotel baru di kawasan Purwasari loh. Sudah pernah dengar atau belum? Namanya MIK atau MIK, MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari Purwasari Pasuruan. Di sana itu disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah. Tempat rapat mulai dari 250 ribu rupiah aja. Fasilitasnya sendiri ada villa, kemudian resort, juga hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, ada juga hall, salon, restoran, dan galerinya. Nikmati promo soft opening dengan harga mulai dari 400 ribu rupiah saja. MIK Restoran buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya ada parata dan nasi kebuli. Penasaran? Jangan lupa mampir ya. Informasinya bisa dicek juga via IG di MIK Restoran dan Restoran and Resort. Saya ulang, MIK Restoran and Resort. TikToknya di MIK Resort dan Hotel Purwasari. WA-nya di 0811-350-2263. Jangan lewatkan juga talk show-nya atau perbincangannya pada hari Kamis 28 Mei 2026 dari jam 11 siang di program Stargate di 105,5 FM.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
3: Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, pol dan mie. Terendah.
4: Pol dan mie membantu meredakan kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan mie, pol.
4: Pol dan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi.

105,5 Star FM yang sudah menantikan kemunculan dari satu nomor bertajuk Rana Duka versi DJ baru saja disuarakan oleh Maharani gitu ya. Jadi yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Untuk siapa ini tepatnya? Ada Anissa yang ada di kawasan Pandaan gitu ya. Selanjutnya masih ada beberapa request yang juga sudah kami terima via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menantikan Trio Macan dengan Minta Cerai atau Aku Punya Nama. Kemudian Duo Manja dalam Ketahuan. Sambung lagi ke Waru Sidoarjo, ada Bams yang ada di sana yang menunggu satu nomor bertajuk Birunya Cintaku. Selamat sore juga untuk Mas Franky yang dari kawasan Bangil begitu ya. Dara Ayu itu sudah muncul, jadi nanti saya cek apakah ada dinding pemisah versi penyanyi lain. Kalau nggak ada, jadi ya praktis belum bisa dihadirkan. Disapa Albi Faisal, kemudian Bu Nini, Pak Kosim, Mama Arum, ada juga Om Yudi, Mbak Susmia, Cak Kencur, Bu Nurul, dan semuanya saja diucap selamat sore, selamat beraktivitas apapun ya. Dan tampilan berikutnya yang sudah siap segera saya hadirkan untuk ke satu nomor bertajuk Ketahuan. Jadi versinya juga bukan versi Dumanja, melainkan yang tersedia dari Syahiba Saufa.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Stargate in the hall.

Baik, kita jeda dulu Stargate 2 yang baru saja menghadirkan Uut Permatasari dalam Dinding Pemisah. Kini kita masuk ke segmen Star of the Mind. Nah, selain Enda Ungu di tahun 2021 lalu, Gisa itu juga mengajak Dul Jailani untuk berkolaborasi di lagu Rencana Hebat ya. Dul Jailani mengatakan kalau saat dia tampil sering membawakan lagu-lagu Gisa, sehingga ketika diajak berkolaborasi dia pun merasa terhormat. Sementara itu, Robby, gitaris Gisa, itu mengatakan kalau nama Dul Jailani dipilih atas rekomendasi bos besar Musica Studios. Robby juga memberikan menceritakan bahwa notasi awal lagu Rencana Hebat diciptakan oleh Dul Jailani dengan pianonya di rumah. Setelah notasi ditemukan, Gisa lanjut menciptakan lagu dengan tema yang sesuai. Kemudian Dul juga menceritakan makna dari lagu Rencana Hebat, bahwa secara garis besar lagu itu bercerita tentang perjuangan cinta seseorang. Kita simak lagunya, Gisa bersama Dul Jailani, Rencana Hebat.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya

0: kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: In the hole.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Star Game in the Hall.

105 kembali ke Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Luluk Darara dalam lebu rupanya hantar kita sampai di bagian paling ujung waktu yang tersedia untuk program Stargate 2. Setelah ini bakal ada favorit kita ya, yang merangkum deretan nomor-nomor pop Indonesia 3 jam ke depan bareng Fira Zahra. Akhirnya saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan dari kita Yubi lewat Lemah Teles.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Raisa Andriana atau yang akrab disapa Raisa ini merupakan penyanyi yang karirnya mulai dikenal publik setelah single pertamanya berjudul Serba Salah hits di pasaran. Sebelumnya, Raisa pernah menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio bernama Andante. Di tahun 2011, salah satu label rekaman memperkenalkan Raisa sebagai penyanyi solo pendatang baru dengan merilis single perdananya Serba Salah yang diambil dari album debut bertajuk Self-Titled Pilihan tahun 2011. Raisa mengaku musiknya banyak terinspirasi dari musisi kenamaan seperti Brian McKnight, Alicia Keys, dan juga Joss Stone. Selain menyanyi, Raisa juga mulai dilirik produsen untuk membintangi beberapa produk iklan.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program favorit kita, Hits Banget. Hari Senin ini, kalender 25 Mei 2026 ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya saja musik pop Indonesia kekinian ya. Bakal tampil di ruang dengar kamu edisi Senin Semangat and bareng dengan Vira Zahra. Jadi kalau di Senin memang gak ada memori kita ya. Adanya favorit kita aja untuk Popindo baru 10 tahun kebelakang. Terlebih karena mengawali minggu ini ya dengan semangat yang baru biar gak lesu, gak loyo. Makanya edisi Senin Semangat, jadi kamu bisa request lagu tuh dengan tempo musik yang ngebeat, yang up, yang semangat, agar awal minggu ini setidaknya semangat gitu ya. Yuk gabung di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita. Di situ saya juga melampirkan satu greeting dari Ada Band ya, yang rupanya juga mengajak warga Star untuk bisa mendengarkan Radio Star FM ya, termasuk juga program favorit kita yang mendukung program lagu-lagu karya anak bangsa. Terlebih bisa request lagu-lagunya Ada Band di Radio Star FM, khususnya favorit kita ya. Request terus lagu baru mereka juga, karena mereka juga nitip pesan ya sama warga Star. Warga Star jangan lupa request lagu saya, request lagunya Ada Band ya, hanya di Radio Star FM Pandean, temani harimu, cerahkan duniamu. Agita. Baiklah, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka lagu dari Ada Band, yang jelas vokalisnya bukan Doni yang terbaru ya, adalah Naga X Lila. Warga Star, seperti di greeting yang saya share juga, itu juga vokalisnya Ada Band, udah bukan Doni melainkan Naga X Lila, yang juga bergabung ke Ada Band udah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya menuju ke track berikutnya, giliran Dewa 19 featuring Elo, Juliet.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200.

artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Morgistar, hari ke-25 ya, ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month Mei 2026. Sejauh ini, Geisha telah merilis 4 album studio, yaitu Anugerah Terindah di tahun 2009, Meraih Bintang 2011, Bersinar Terang di 2014, dan Love Recall di tahun 2024. Berbicara album pertama Geisha, yaitu album Anugerah Terindah, yang rilis pada tahun 2009, album ini tuh sukses menjadi album terlaris ketiga sepanjang 2010. Hanya di belakang album Gemini dari Sherina pada posisi pertama dan For All dari Bondan and Fade to Black pada posisi kedua. Tidak hanya itu, Wargestar, keempat lagu yang dirilis dari album ini juga sukses masuk ke dalam top 25 atau top 25 lagu terlaris tahun 2010 ya. Seperti Jika Cinta Dia pada posisi 3, Takkan Pernah Ada pada posisi 6, Selalu Salah pada posisi 13, dan Kamu Yang Pertama yang menjadi soundtrack film Kicir Menjadi Sandiwara, produksi Picture Pro Studio di tahun 2023 pada posisi 24. Satu track by Geisha kali ini di album awal mereka, Anugerah Terindah, dengan judul Jika Cinta Dia.

Star FM. Satu lagu yang dulu tuh sempat dipopulerkan oleh Smash Wargasar di akhir tahun 2010 ya. Kali ini di cover oleh Suisei featuring Kirota and Concerto dengan judul Tinggi. Jadi kayak beda judul tapi lagu sama, beda aransemen juga gitu ya. Dari album Klep Musik Wargasar kali ini Tinggi by Suisei featuring Kirota and Concerto. Dan jelas kalau kita sih nyebutnya ya I Heart You by Smash yang terdahulu, cuman beda aransemen musiknya aja ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra, hari Senin edisi Senin Semangat ya. Jadi kamu bisa request tuh lagu-lagu yang ngebeat ya, apa yang semangat. Kalau lagu yang kalem, yang sendu, bisa kamu request hari selain Senin. Saya jumpai terbaru kalau di WA ada Jarot di Ngopak Pasuruan, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Kemudian ada Bayu di Tanggulangin Sidoarjo, selamat sore bos. Apa masuk lagunya di favorit kita nih, Burn by Isyana? Saya nggak bisa konfirmasi bisa apa enggak, soalnya masih belum dapat kiriman dari label musik Retros Record ya, karena label musiknya Isyana sekarang tuh Retros Record dan masih belum ada instruksi untuk mempopulerkan lagunya. Jadi masih belum dirilis di radio, saya nggak bisa ngasih keputusan bisa apa enggak ya. Thank you. Ketemu juga dengan Yuda di Kawasan Grati. Wah, keren, ada band. Kalau Sinaga mah kayak nuansa lila, Kak. Betul. Masih melekat dengan karakter suaranya Doni sih. Tapi tetap keren juga lagu-lagunya, ya. Lagunya Emang Gue Pikirin Badul Jalani udah kami hadirkan. Selamat mengudara untuk kafirannya dan semangat. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Frankie dari Bangil hadir. Lagunya Ini Rindu by Solja udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fisrik, Angel, Bams Felicia, Arvi Florinen, Santi Andrawati, Furin, Echa, Anwar Eko, Putri Karisma, Ayub Mamstin, Naila, dan semuanya. Salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Di Facebook terbaru ketemu dengan Bening Ayu hadir. Mantap kakak, salam buat Adaben juga ya, terima kasih. Kemudian memangnya kenapa? Lagunya ada band yang enjoy-enjoy, romantis. Salam buat band ada, di mana ada band di situ ada aku. Halah. Terima kasih. Tadi sih ada band udah saya hadirkan di awal ya dengan Kucuri Lagi Hatimu yang remix version. Berikutnya kami hadirkan by Oslo Ibrahim. Jelek tapi lucu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mandang.
1: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
2: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
2: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
1: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
2: Betul, Mas. Masuk gue kok.
1: Awas, Mas.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 FM. Satu lagu by Cinta Laura Kilo Orgesar dengan Markisa. Cinta Laura ini memang someone yang cukup vokal ya, terlebih membela kebenaran atau juga memperjuangkan harga diri para perempuan. Ini kayaknya lebih cocok juga ya untuk pas momentum Hari Kartini gitu. Soalnya hari perempuannya atau image perempuannya itu seringkali diutamakan atau ditonjolkan atau diperjuangkan oleh Cinta Laura Kiel. Beberapa waktu kemarin juga sempat nonton kontennya Cinta Laura ya di channel YouTube-nya gitu, bahkan media sosialnya juga ya. Intinya dia tuh speak up gitu, berbicara mengenai busana yang dikenakan oleh perempuan gitu. Soalnya kan dia kayak bikin konten kayak semacam podcast gitu ya. Nah, beberapa podcast yang ia rekam, misalnya dia mendatangkan narasumber, narasumber A, narasumber B, C, D, E gitu ya. Nah, biasanya kalau konten creator yang lain ya, mereka tuh kayak gonta-ganti baju gitu kan. Kayak misalnya abis wawancara si A, ya udah bajunya warna biru misalnya. Terus wawancara someone yang B, itu kita ganti baju warna oranye misalnya. Terus wawancara yang narasumber C, kita ganti baju lagi warna putih gitu. Intinya tiap narasumber kan biasanya content creator yang lain itu ganti baju. Tapi kalau Cinta Laura itu enggak. Dia itu hampir di banyak kontennya dia itu kayak enggak bolak-balik ganti baju gitu ya. Bajunya tetap yang on point, yang kayak all out gitu ya, yang modis, yang fashionable. Cuman gak gonta-ganti baju, tetap itu-itu aja. Biasanya sih Cinta Laura itu baru ganti baju ketika dia udah memakai 2-3 kali di tiap kontennya Warga Star. Kayak misalnya dia bisa wawancara si ABC. Nah, si ABC ini di konten yang berbeda ya, dan hari yang berbeda juga. Cuman dia tuh memakai baju warna hijau. Nah, baju itu juga fashionable ya, tapi dipakai sampai 3 kali. Nah, hal inilah yang bikin para netizen ya, apalagi para haters itu bikin gemas jari-jemarinya, terus mengomentari bajunya Cinta Laura.

sangat sederhana sekali ya, kayak nggak bolak-balik ganti baju, bajunya ya itu terus gitu. Wah, pokoknya banyak wahnya kalau cowok ya. Tapi kalau cewek kenapa? Ketika kita mau pakai baju yang sama berulang kali tuh dikirain kita itu nggak punya baju gitu loh. Ya mungkin baju kita banyak ya, tapi kenapa yang dipakai kok itu-itu aja? Intinya dari apa yang kita sampaikan ya, orang tuh lebih utama memandang apa yang kita kenakan gitu. Kenapa? Nah, Cinta Laura beberapa waktu terakhir juga speak up tentang hal itu ya. Banyak hal yang ia sarankan, banyak hal yang ia coba untuk ungkapkan ya, tentang perempuan agar tidak selalu dinilai dari busananya aja gitu. Ya kalau warga Star penasaran ya lebih lengkapnya tentang apa yang diungkapkan oleh Cinta Laura tentang gonta-ganti busana itu, bisa dicek di channel YouTube-nya Cinta Laura Kill aja ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Azara. Kebersamaan kita tersisa 31 menit lagi menuju 7 malam sebelum nanti bergeser ke top 10 favorit kita. Lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan by Wahyu dengan Slow.

0: puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya harus ada pitu.

0: sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Goli Master FM, satu lagu dibawakan oleh Fatin Sikia Wargestar dengan Pelangi dan Hujan. Kita masih di program favorit kita barengan Fira Zahra. Untuk yang udah ngasih jempol manisnya di postingan favorit kita di story WA ya, saya sapa. Ada Siwi di Pasuruan, Andi di Grati, Raffi di Gempol, Bang El di Kraton, Albi Faizal di Wiyong, Surabaya, Rofi di Bangil, Hendri di Kedawung, Pujiono di Sidoarjo, Cak Ron, Rohim di Tanggulangin, Mas Iki di Kedawung, Yuda di Grati, Faris Alhamid di Pasuruan. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di Facebook kami yang udah ngasih jempol manisnya ya, saya sapa juga. Ada Udin, Kaisam, Heri Susanto, Afar Republik, Santi Hendrawati, Arjun Syekh Mursyal, Imam Azari, Kelima, dan Hendri B. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami ya. Ya, Wargestar, sebelum saya menuju ke track berikutnya, satu rekomendasi untuk Wargestar yang mau berlibur bareng dengan keluarga. Kalau pengen liburannya di wilayah Purwosari, kemudian pengen nginep alias staycation di hotel, ada hotel baru nih di Purwosari Pasuruan. Namanya MIK Resort and Hotel. MIK Resort and Hotel lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, dan galeri. Nikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Penasaran gak? Jangan lupa mampir ya. Selengkapnya bisa lihat Instagram MIK Restoran di Resort atau TikTok MIK Resort dan Hotel Purwosari. WA-nya 0811-350-2263. Dan jangan lewatkan talk show-nya pada hari Kamis 28 Mei 2026 ya, jam 11 di program Stargate 105,5 Star FM.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, lagu dari Sagoji barusan tampil ngebawa kita ke menit akhir untuk favor kita. Edisi Senin Semangat ya, 25 Mei 2026. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Hari Senin lumayan singkat ya, cuma 2 jam aja. Kalau Selasa sampai Jumat, favor kitanya baru 3 jam agita. Abis ini bergeser ke top 10 favor kita hingga jam 8 malam. Jumpa lagi esok hari untuk program yang sama ya. Besok hari Selasa ada polling lagu baru yang bisa warga Star ikuti. Akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, selamat datang sojokan di Top 10 Favorit kita. Satu program yang hadir satu minggu sekali saja tiap hari Senin 7 hingga 8 malam. Menyajikan 10 top request untuk minggu ini, edisi 25 Mei 2026 ya. Minggu lalu yang menjadi jawara adalah Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Apakah minggu ini masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8. Dan minggu ini rupanya ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Endang Sukanti, Oh My God, Solja, Ini Rindu, kemudian NPD, Sempurnanya Aku. Rupanya sudah turun requestannya dari kamu ya, sehingga harus rela keluar dari top 10 favorit kita. Baik, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Langsung saja bergeser, kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Serana Serangkul Master FM. Tiga lagu yang barusan tampil Wargestar adalah new entry untuk minggu ini. Mengisi peringkat 10 tadi, new entry pertama ada Ilir 7 dengan Seandainya Tercipta Untukku. Terus new entry kedua di peringkat 9 ada Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini dengan Seketika. Kemudian new entry ketiga di peringkat 8 ada Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Dari tiga lagu baru ini, kira-kira kamu lebih suka yang mana Wargestar? Bisa kamu request di program favor kita ya, setiap hari Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk pemindu baru. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favor kita. Kita lanjut menuju ke track berikutnya. Mengisi di peringkat 7 untuk minggu ini. Rupanya ada satu lagu yang udah naik 3 peringkat dari minggu lalu. Kali ini giliran Yofi and Nuno dengan Kilometer.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma 4.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: chăn đông sẽ hát.
1: Ya fena ker.
2: Cue time dulu ah.
3: Cue time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time, kulit juga.
3: Cue time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cue time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
10: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu truk yang barusan tampil ada Bernadia Rabunjauh yang minggu ini rupanya nongkrong di peringkat 2 atau menjadi posisi runner-up untuk minggu ini ya, naik satu peringkat dari minggu lalu. Sebelum saya memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10 warga Star, new entry pertama kita ada Ilir 7 dengan Seandainya Tercipta Untukku. New entry kedua di peringkat 9 ada Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini dengan Seketika. Terus new entry ketiga di peringkat 8 diisi Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Peringkat 7 diisi Yofi Enono dengan Kilometer. Kemudian Kesha Livronka dengan Aku Bukan Dia mengisi peringkat 6. Peringkat 5 ada Liodra dengan Pura-Pura. Terus Shalom Seven, Sederhana, nongkrong di peringkat 4. Peringkat 3 ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Barusan tampil Bernadia Rabunjauh di peringkat 2. Oke, terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah tune in program ini. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam ya, tapi kamu tetap setia untuk bisa mendengarkan program ini hingga kelar jam 8 malam. Abis ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam ya. Jumpa lagi untuk program yang sama ya, Senin minggu depan di jam yang sama juga, oke? Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Ada satu gerakan yang dianggap lebih berdampak dan berbahaya dibandingkan penjara. Cancel culture. Gerakan cancel culture banyak dipraktekkan oleh penggemar industri hiburan, khususnya di China, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui gerakan ini, para penggemar berkuasa memboikot tokoh publik yang dianggap membawa pengaruh negatif kepada masyarakat. Entah karena kasus kejahatan, perilaku buruk, sampai skandal. Dampak dari cancel culture bukan hanya berimbas pada sang tokoh publik, tapi juga pada pihak-pihak yang bekerja sama. Cancel culture dianggap gerakan yang mampu membawa budaya positif dan membuat para tokoh publik lebih menjaga sikap. Meskipun dalam prakteknya, terkadang gerakan ini terlalu masif dan merugikan pihak-pihak yang belum terbukti bermasalah. Kini, cancel culture mulai banyak diterapkan di berbagai negara karena dianggap cukup ampuh memberikan efek jera.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa, J

keep working and stay on Rocket. Rocket Yes, coming your way.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, selamat datang di program Rock Hits, Let's Rock. Pada kesempatan hari ini, Senin 25 Mei 2026 ya. Dibuka dua penampilan warga Star, pertama tadi ada New Horizon dengan Stronger Than Steel. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari Trivium dengan In Wave. Petanda untuk Rock Hits siap tampil hingga jam 10 malam. Anyway, hari Senin sebenarnya nggak ada giveaway. Cuma malam hari ini tak kasih giveaway sebagai pengganti. Kalau warga Star masih ingat ya, Selasa minggu lalu kan Rock Hits sempat tertunda giveaway-nya gegara ada pemadaman listrik ya di awal program. Jadi saya kayak nggak sempat gitu ngasih giveaway pas hari Selasa. Nah, jadi untuk minggu ini saya janjikan tak kasih giveaway Senin Selasa pas saya siaran pengganti yang Selasa kemarin gitu ya. Jadi hari ini Selasa, pengganti Selasa yang minggu kemarin, terus besok ya giveaway seperti biasa aja tiap hari Selasa gitu ya. Inbox WhatsApp urutan 2 dan 5 dari jam 8.00 ya, jam 8 tepat, boleh request 2 lagu Rock Hits. Jadi kotak masuk di WA urutan 2 dan 5. Kenapa urutan 2 dan 5? Karena hari ini tanggal 25, 2 dan 5. Boleh request 2 lagu Rock Hits dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir di WA 081831075, 081831075. Nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh, enggak kirim sam juga no problem. By Facebook juga boleh, Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting yang ada hashtag Rock Hits. Menuju ke track berikutnya, giliran Led Zeppelin, Rock and Roll.

105.5 Star FM, the real music.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rocky Hits coming your way.

sebuah truk yang dipesan via WA warga sehat yang barusan tampil by Slipknot. The Devil in Us. Rilisnya pada tahun 2014 yang lalu ya.

Di mana lagu ini Warga Star merupakan single kedua dari album studio kelima mereka yaitu The Great Chatter. Dan lagu ini juga menjadi sangat ikonik karena dirilis di masa-masa emosional bagi band Slipknot ini, Warga Star. Setelah meninggalnya sang basis Paul Gray dan keluarnya drummer Joy Jordison yang ngebantu mendongkrak albumnya ke posisi pertama di tangga lagu Billboard 200. Lagu yang barusan tampil ini cukup ikonik dari segi video musiknya, Warga Star. Dimana video klipnya juga sangat populer ya, karena menampilkan visual horror psikologi yang kuat. Dalam video itu, para anggota band itu mengenakan topeng ikonik mereka, Warga Star. Namun secara perlahan, topeng-topeng itu rusak atau mereka menghancurkan wujud mereka sendiri ya, yang melambangkan reinkarnasi dan lembaran baru band setelah kehilangan anggota mereka. Lagu ini juga meraih sertifikasi platinum di Amerika Serikat yang menjadikannya salah satu single pertama Slipknot yang mencapai pencapaian bersama Wait and Bleed and Before I Forget untuk lagunya ya. Lagu ini juga berhasil menduduki posisi kedua di tangga lagu mainstream rock song dan posisi 13 di Hot Rock Song di Amerika Serikat pada puncak perilisannya. Nah, di YouTube, video musik resminya yang disutradarai sendiri oleh Sean Clown Grahan itu juga telah ditonton lebih dari 480 juta kali, Warga Star. Dan di Spotify, lagu ini juga melampaui 639 juta stream. Selamat mendengarkan untuk Warga Star yang sudah memesannya by WA. Baiklah, kali ini saya bakal mengumumkan ya untuk dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rocket untuk giveaway hari ini Senin 25 Mei 2026 ya. Kotak masuk urutan kedua dan lima by WA dari jam 8 tepat tadi, jam 8.00 waktu Indonesia Barat boleh request dua lagu Rocket. Kita masih di program Rockets bareng dengan Vira Zahra. Sudah saya cek by WA, rupanya untuk urutan pertama adalah, sorry, urutan kedua ya, tapi bisa dibilang yang pertama yang beruntung dapat giveaway gitu ya. Selamat buat yang namanya Agus Valian di kawasan Jombang. Selamat buat Agus Valian di Jombang, kamu boleh request dua lagu Rocket. Selamat malam Mbak Fira, Agus Valian di Sumobito Jombang. Lagunya Still Heart dengan I'll Never Let You Go. Abis ini tampil ya bro. Kamu boleh nambah satu lagu lagi buat Agus Valian, congrats. Untuk yang beruntung kedua, inbox urutan kelima dari jam 8.00 tadi ya. Selamat buat Bams di kawasan Sidoarjo. Congrats bro Bams, kamu juga boleh request dua lagu Rockets. Halo, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Lagu

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya, tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, ya cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

Senator Simak 5 Star FM. Dua track terakhir yang barusan tampil warga Star, juga pesanan lagu kedua yang dapat giveaway untuk malam hari ini. Tadi usai iklan ya, ada penampilan dari Winger dengan Easy Come Easy Go. Itu track kedua yang dipesan oleh Bro Agus Valian di Jombang. Kemudian Mr. Big dengan Take Cover barusan tampil. Ini track kedua yang dipesan oleh Bro Bams di kawasan Sidoarjo. Oke, udah dapat dua lagu masing-masing ya. Ya, dapat giveaway untuk malam hari ini, Bro Agus Valian di Jombang dan Bams di Sidoarjo. Kita kembali ke Rakit bareng dengan Vira Zahra. Sekarang waktunya menyapa warga Star yang lain yang sudah bergabung ya. Saya jumpa untuk yang sudah hadir di Facebook terlebih dahulu, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Lagunya Led Zeppelin dengan Rock and Roll udah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Trivium dengan In Wave udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Imam Azari di Mojo Anyar Mojokerto hadir. Lagunya Full by Metallica sudah tampil, terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di kawasan Jambi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Underworld dengan I'm Content with Losing atau First to Eleven dengan Smooth Criminal. Saya tertarik track kedua sih bro. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Kemudian ada Satria Putra hadir. Lagunya Warren dengan Sometimes He Cries atau Big Talk ya, terima kasih. Berjumpa dengan John Sableng di kawasan Sidoarjo hadir. Memesan Metallica For Whom The Bell Tolls atau Iron Maiden Fear of the Dark ya. Okay, terima kasih. Terus ada Andi Long Firman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Memesan Guns N' Roses dengan Child of Mine. Mungkin yang kamu maksud itu Sweet Child of Mine ya. Buat yang baca makasih, sama-sama. Ketemu juga dengan Tayadi Night Like, terima kasih. Terus ada Presto, memesan Godsmack dengan Awake, terima kasih. Selamat malam buat Bang Billy Bangkrut, nyimak sambil ngasih info rock. Fakta kalau Green Day dan Nirvana adalah band besar, tapi mereka tidak pernah berada di puncak tangga lagu Billboard. Mereka hanya mampu di urutan kedua, dan gak ada band rock yang mampu di puncak tangga Billboard. Terima kasih. Selamat malam buat Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir dan nyimak abis Yasin dan tahlil 7 hari Bapak loh. Bapak kandung almarhum. Atau gimana bro? Berarti kalau 7 hari pas hari Selasa minggu lalu ya bro, itu meninggalnya. Oke, turut berduka cita buat bro Toto Blenderang ya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi yang maha kuasa. Amin. Salam buat Arfi Florinen, Marcel, Anwar Eko, Chris Wislik, Tony Azura, Wawawawa, Robert Cavalera, John Sableng, Wak Rite. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Menuju ke track berikutnya dipesan by WA. Kali ini giliran One Ok Rock dengan Renegades.

105.5 Star FM, the real music.

Simak Kali Master FM. Satu track yang barusan tampil orkester udah nggak asing banget ya. Apalagi kalau di program Rock Hits gitu ya. Para rocker pasti udah paham banget lagu yang barusan tampil. Lagu ini juga sering banget dipakai, dijadikan soundtrack film superhero gitu biasanya ya. Film fantasi kayak Avenger gitu. Oke, dari Guns N' Roses dengan Sweet Child O' Mine. Wargeser, kamu yang suka nginep di hotel atau mau ngajak siapa gitu ke hotel ya? Keluarga ya, keluarga, pasangan, orang tua, anak-anak, teman-teman. Kali ini saya punya satu rekomendasi hotel baru di Purwosari, Pasuruan. Ada hotel baru di Purwosari, Wargeser, namanya MIK Resort and Hotel. MIK Resort and Hotel, lokasinya di Jalan Raya Pucangsari, Purwosari, Pasuruan. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah, tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, and galeri. Nikmati promo soft opening dengan harga mulai Rp400.000. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam. Dengan menu timur tengah pertama di Pasuruan, menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Kalau kamu penasaran, jangan lupa mampir ya. Selengkapnya bisa cek Instagramnya, MIK Restoran and Resort. Kalau TikTok, MIK Resort and Hotel Purwosari. WA-nya 0811-350-2263. Jangan lewatkan, ada talk show. Talk show MIK Resort and Hotel ini Wargeser pada Kamis 28 Mei 2026 jam 11 siang di program Stargate, hanya di Radio Star FM. Lanjut giliran Warren, Sometimes He Cries.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Star FM. Warga Star, kamu pernah gak sih berjumpa dengan seseorang yang kamu kira dia itu seseorang yang cantik gitu ya, dari belakang, karena rambutnya itu panjang ya, panjang, terurai, kayaknya ini cewek cantik gitu ya. Tapi ternyata pas dia berbalik, lah kok bukan cewek cantik ya, bukan cewek jelek juga, tapi cowok gitu, cuman gondrong aja. Jadi yang namanya rambut cowok kebanyakan ya, atau mayoritas ya, memang apalagi kalau di Indonesia itu yang gondrong itu minoritas. Jadi rata-rata pada rapi gitu ya, dipotong pendek kalau cowok sewajarnya. Tapi kalau di luar negeri ya, termasuk di tempat lagu ini diciptakan, yang namanya cowok rambut panjang apalagi di era 80-an itu udah menjadi hal yang biasa. Soalnya lagu ini juga sama warga Star, ibaratnya dalam tanda kutip itu kecelek ya, kecelek. Soalnya kenapa dianggap ada cewek cantik di depan sana tapi pas dia noleh ke dirimu, ternyata dia bukan cewek tapi cowok. Aduh. Ya, yes, lagu yang barusan tampil by Aerosmith warga Star, Dude Looks Like a Lady. Ide lagu ini tuh muncul setelah Steven Tyler secara gak sengaja melihat seorang pria yang berambut pirang panjang dari belakang di sebuah bar ya, dan mengiranya tuh sebagai wanita warga Star. Saat orang itu berbalik, ternyata ia adalah Vince Neil, vokalis band Motley Crue, dimana lagu ini juga ditulis oleh Steven Tyler, Joe Perry, and penulis lagu Desmond Child. Saat rekan band Tyler meledeknya karena salah lihat ya, kalimat Dude Looks Like a Lady itu langsung menjadi inspirasi utama dari lirik lagunya warga Star. Lagu ini juga sangat populer pada masanya ya, di era 80-an akhir, hingga menjadi inspirasi langsung bagi penulis naskah Randy Meisinger untuk film komedi klasik Mrs. Doubtfire yang dirilis tahun 93. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Ngomong-ngomong warga Star, rambutnya gondrong apa enggak ini? Panjang apa enggak? Soalnya kalau rocker kebanyakan panjang ya. Tapi enggak panjang juga no problem. Orang Yudi Farel aja, penyiar Rock Star FM juga enggak ada gondrong-gondrongnya. Kalau Ardian masih ada gondrongnya ya. Kalau dia lagi manjangin rambut. Tapi kalau Yudi ini enggak pernah saya ngelihat dia itu gondrong. Dulu zaman saya masih jadi pendengar radio juga ya, dengerin Star FM. Saya juga sering mendengarkan Yudi Farel, terus siapa ya kalau penyiar rock? Yudi Farel, terus dulu kan ada ya penyiar cewek kayak Ella Rossi ya. Ada Diki Setiawan juga kalau itu. Tapi yang tersisa kan Yudi Farel. Intinya pas ketemu pertama kali tuh gak sesuai ekspektasi. Saya tuh mengira kalau penyiar rock gitu ya, apalagi yang cowok ini, dalam imajinasi itu rambutnya gondrong ya, terus memakai baju itu oversize, terus celana jeansnya itu apa ya, celana jeansnya itu yang bolong-bolong ya gitu ya, pokoknya kayak apa ya, kayak anak punk gitulah, kayak anak punk gitu dalam imajinasinya. Tapi ternyata pas ketemu pertama kali waktu saya audisi penyiar di sini, waktu itu bulan apa ya, Juni, Mei apa Juni ya, kayaknya Juni deh, Juni 2012 itu kan audisi penyiar ya, itu ketemu pertama kali sama Yudi Farel, hah? Kayak apa ya, kayak Pak Guru kayak Pak Guru, soalnya pakai batik gitu ya, loh gitu. Okay, warga Star, kita comeback ke Rock Hits ya. Saya jumpai selamat malam di 0818310755 by WA. Ketemu dengan Kadip Metal SASU di kawasan Surabaya Timur, stay sumuk dan prihatin. Tiap akhir bulan selalu prihatin dirimu bro. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam.
kakak ikutan gabung di tanggal 10. Lagunya New Horizon dengan Stronger Than Steel udah kami hadirkan track kedua yang kamu pesan. Makasih untuk Kak Fira, sehat dan sukses selalu. Amin. Untuk warga Star FM yang berpuasa sunnah Arafah besok, selamat menjalankan puasa. Berarti puasa sunnah ya bro. Ya harapannya yang puasa wajib waktu kemarin di bulan Ramadan itu diselesaikan dahulu ya, sebelum ke puasa sunnah, terlebih untuk warga Star yang sempat berhalangan tidak berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Utamakan yang wajib dulu baru sunnah ya. Terima kasih. Lanjut ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Ikutan nguping sambil tutup warung aja mbak. Ini nutup warung jam 8. Sekarang udah jam 9:30. Apakah udah OTW pulang bro? Lagi laris-larisnya kayaknya ya. Jam 8 udah ditutup warungnya. Terima kasih banyak mbak. Sama-sama. Kemudian ada Atta Barber di Magersari. Selamat malam Kak Fira. Lagunya One Ok Rock dengan Ernie Gates. Ini udah kami hadirkan ya. Ini juga salah satu lagu favorit saya bro. I love you full untuk Kak Fira. Thank you very much. You're welcome. Kalau boleh tahu bro, di foto profilmu ini, foto profil WA ya, ini kan kamu kayak lagi nyeduh kafe gitu ya, kopi. Apakah kamu barista? Oke, terima kasih. Terus ada Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Rockhead. Lagunya Slipknot dengan The Devil and I sudah kami hadirkan ya. Terima kasih bro. Lanjut ada Yudi di Pangkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Alvira. Lagunya Bullet for My Valentine dengan Your Betrayal. Abis ini tampil ya bro. Untuk Kak Fira terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir Kak Alvira. Lagunya sudah ya kami hadirkan, track ketiga yang kamu pesan by Aerosmith ya, dengan Dutch, Looks Like a Lady. Terima kasih untuk Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Frankie, Mas Utikno, Mas Chris Wisley. Terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Godsmack dengan I Stand Alone, track kedua yang kamu pesan sudah kami persiapkan ya. Spesial buat Arfi Florinen, Rohim, Toto Blendrang, Eko Metal Tua, dan Tomboati. Terima kasih. Kemudian ada Hendrik Beat di kawasan Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Healless Sign, Chasing Hope. Terima kasih. Lanjut ada Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Alvira. Kak, aku mau request dong lagu Kings Will Be Kings dari Halloween. Untuk Kak Alvira, semoga sukses dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Kalian mau pesan Mesin Supremacy, Pendulum. Terima kasih Mbak Fir, sama-sama. Ketemu juga dengan Mas Frankie di kawasan Bangil hadir. Lagunya Power Rangers, mainstream lagunya. Udah terlalu sering dihadirkan. Dihadirkannya itu maksudnya request kamu. Kalau bisa sih requestnya beda-beda gitu loh bro, gak itu-itu aja ya kan. Jangan samakan rock hit sama favorit kita ya. Kalau favorit kita request lagu yang sama tapi lagu baru. Kalau lagu baru bisa tuh seminggu dua kali, karena memang sedang dipopulerkan oleh sang artis atau musisinya. Tapi kalau di rock hit kan gak harus baru, yang lawas juga boleh, pokoknya ngehits. Jadi jangan request yang itu-itu aja, oke? Okay? Mau kirim salam buat Satria Putra, Angel, Tomonati, Santi, Arfi, Felicia, Henry, Aska, Ayub, Echa, Rohim, Putri, Karisma. Semuanya aja, selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira tetap semangat, lanjut program Rock Hits ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Lili. Halo Lili, benar ya namamu Lili? Lili, 12 tahun di Pandaan, gak tahu kalau ada Radio Star FM. Aku ngekos di daerah Pasar Senggol dulu mbak, mantan KMBS. Malah sekarang jadi pendengar setianya Star FM.
Mengudara jelas celing di negaraku, Nguling Pasuruan bagian paling timur ya. Oke, kok enggak tutup pabrike positif sik kerasan. Alamat Joswil Pandaan dan sekitarnya gitu ya. KMBS ini apa, Bro? Karya Mitra itu kan? Oke, oke. Berarti sekarang kesibukannya apa, Bro Lili? Tetap tune in ya, tiap hari gabungan terus buat Bro apa sis ya. Dari Nguling Pasuruan. Terima kasih untuk kehadirannya. Ketemu juga dengan Pak Bro Sugianto Prima dari Surabaya. Hadir mendengarkan ya. Bisa diputar lagunya Jamrut, Mbak? Nggak bisa, kita puterin rock manja ya. Terima kasih. Jamrut bisa di request yang jam favorit kita, 5 sore hingga 8 malam, oke? Satu lagi saya sapa, ada Tom Bonati di kawasan Tretes. Inginku I Believe in You by Twisted Sister. Kanggo konco-koncoku kabeh sing lagi mirengaken rock hit lan Robert Cavalera, Alfie Florinen, dan Ayub Malmsteen. Terima kasih. Ayub Malmsteen itu loh, perasaan gak pernah salam-salam ya.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Baik warga Star, kali ini kita ngobrolin Geisha terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month Mei 2026. Kami sudah mengantongi satu nama baru yang bakal menjadi Star of the Month Juni 2026, tapi masih rahasia ya. Nanti tak kasih clue pas hari apa ya? Sabtu atau Minggu lah. Pas akhir-akhir gitu, tanggal 30-31. Kira-kira siapa yang menjadi bintang bulan depan gitu ya? Infonya sih, kita ngobrolin Som dulu deh. Berbicara album kedua Geisha, yaitu Meraih Bintang di tahun 2011. Album ini berhasil memperoleh kesuksesan seperti album Geisha yang sebelumnya, Anugerah Terindah. Di album ini berada selama 7 minggu dalam puncak penjualan album dan menjadi album terlaris sepanjang tahun 2011. Lagu-lagu yang dirilis pada album ini juga berhasil masuk top 25 pada tahun 2011, yaitu Cinta dan Benci di posisi 2 dengan total poin 9.787.500. Kemudian Pergi Saja di posisi 9 dan Remuk Jantungku di posisi 12. Selain itu, lagu yang juga populer di album ini berjudul Cukup Tak Lagi dan Karena Kamu. Satu track yang akan kami hadirkan by Geisha dengan judul Pergi Saja.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu terlibatan via Facebook warga Star yang baru saja tampil ada First to Eleven dengan Smooth Criminal. Oke, lagu ini ngebawa kita ke menit akhir ya untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Senin 25 Mei 2026. Cukup singkat waktunya, cuma 2 jam ya. Masih banyak banget lagu-lagu yang semakin menghadirkan karena keterbatasan waktu warga Star. Semoga besok Vira bisa putarin semua lagu yang sudah kamu pesan di inboxnya Star FM. Besok masih Vira ya yang nemenin warga Star di hari Selasa untuk program yang sama Rock Hits. Besok juga saya kasih giveaway lagi. Hari ini di WA, besok di Facebook. Jadi siap-siap untuk gabungan di Facebook. Terlebih untuk warga Star yang belum dapat giveaway di 3 bulan terakhir untuk April, Mei, dan Juni gitu ya. Baik warga Star, mohon maaf banget ya, banyak lagu yang kami hadirkan. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin warga Star. Akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Masana Supremacy dengan Pendulum. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih semuanya. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bangun pagi dengan badan sehat dan segar. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami mau memulai Press the Lord program. Tuhan pimpin sertai sepanjang Press the Lord program pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Biarlah Press the Lord program menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama melalui Press the Lord program, ya Bapa. Bapa, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami apa yang

yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayatnya yang keenam. Mari kita baca terlebih dahulu. Mazmur 3 ayat yang keenam. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Tema yang diberikan Yayasan Gloria Yogyakarta pagi hari ini adalah sulit tidur, ya. Tidur adalah salah satu kebutuhan manusia. Sayangnya banyak orang kesulitan tidur atau mengalami gangguan tidur dengan beragam sebab. Umumnya berkaitan dengan stres, masalah kesehatan. Masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan, ya, atau karena dipicu kebiasaan buruk tertentu. Pendengar terkasih, mengalami gangguan tidur tentunya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Ya, saya mengenal seorang teman yang rela membayar biaya pengobatan yang sangat mahal hanya untuk dapat menikmati tidur yang baik walau hanya 3-4 jam dalam sehari. Raja Daud mengalami guncangan yang amat hebat. Anaknya sendiri melakukan kudeta. Absalom telah menggalang kekuatan dan berhasil mengumpulkan pengikut setia dalam jumlah sangat besar. Daud pun melarikan diri dari istana. Ia bersembunyi ke padang gurun beserta sebagian pengikutnya yang setia. 2 Samuel 15 ayat 15-18, ya. Hidupnya terancam. Puluhan ribu prajurit membelot bersiap membunuhnya. Daud memiliki alasan yang sempurna untuk hidup dalam ketakutan, stres, bahkan berputus asa. Namun, Mazmur 3 ini menunjukkan apa yang Daud rasakan. Ia menyadari betapa banyaknya lawannya. Hidupnya terancam. Namun, ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Tuhanlah perisainya, pelindungannya, serta pembelanya. Ia berseru dan berserah kepada Tuhan. Ia pun beroleh ketenangan dan damai sejahtera. Bahkan ia masih bisa tidur dengan nyenyak dalam situasi yang demikian. Gempuran kengerian bisa berkecamuk di sekitarnya, ya. Tetapi di dalam hatinya tetap mengalir damai dari Allah. Hal ini juga dapat kita alami saat kita terpaut sepenuhnya kepada Allah, sebab Dialah sumber damai dan perlindungan kita. Pendengar terkasih, bersandar pada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan memampukan kita mengalami rasa tenteram di segala keadaan. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Ingat selalu akan kasih Yesus bagi kita semuanya ya, pendengar terkasih. Dan mari kita sama-sama mendengarkan telaga tegur sapa gembala keluarga. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Dan yang di luar jangkauan bisa melalui streaming kami di Radio Box Star FM atau website kami di www.radiostarfm.com. Dan pendengar terkasih, radio online provided by Dina, the quality internet service provider, bisa Anda dengarkan ya secara langsung melalui streaming. Kita akan dengarkan telaga dengan tema Rasa Bersalah Orang Tua.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang rasa bersalah orang tua. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, kita semua tahu sebagai orang tua bahwa sekalipun kita sudah berusaha dengan baik mendidik anak-anak kita, kita merasakan ada saja yang kurang gitu. Tetapi masalahnya itu seringkali timbul rasa bersalah di dalam diri kita ketika melihat perkembangan anak kita itu, yang kita lihat ada sesuatu yang agak tidak normal gitu Pak Heman ya. Entah di dalam tingkah lakunya, sikapnya dan sebagainya, lalu timbul rasa bersalah di dalam diri kita, wah ini gara-gara saya ini anak kita itu jadi seperti ini. Nah sebenarnya Pak Heman, apakah rasa bersalah seperti itu salah gitu di dalam diri kita?
1: Ada rasa bersalah yang memang tepat dan realistis, tetapi ada juga rasa bersalah yang tidak atau kurang tepat. Dan rasa bersalah yang tepat bisa kita katakan sebagai rasa bersalah yang realistis.
0: Ya, maksudnya kita bisa mengintrospeksi diri, lalu lain kali kalau punya anak yang lain ya kita lebih hati-hati. Itu yang Bapak maksudkan, begitu Pak?
1: Ya, betul Pak Gunawan. Tetapi rasa bersalah yang realistis sekalipun, maksudnya yang betul-betul itu akibat kesalahan kita, bisa juga membawa dampak yang merugikan. Jadi tidak selalu membuat kita mengubah perilaku kita dan mengoreksinya, tetapi ada kalanya juga justru membawa dampak-dampak yang kurang menguntungkan.
0: Ya. Nah, dampak-dampak yang kurang menguntungkan itu misalnya seperti apa, Pak?
1: Nah, seperti ini, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu karena merasa terganggu oleh rasa bersalah, misalnya kita itu kurang mempedulikan anak ketika mereka balita, dan itu menyebabkan anak-anak ini kurang memperoleh layanan kesehatan yang memadai, maka akibatnya setelah anak ini bertumbuh menjadi makin besar, anak ini lemah, dan setiap kali anak merasa sakit, maka kita merasa bersalah. Nah, di dalam hal ini, kalau kita misalnya lalu terus terlalu melindungi anak dari segala macam, anak menjadi tidak boleh keluar, tidak bebas, dan setiap kali kemana-mana harus diantar, diawasi, dan sebagainya, maka rasa bersalah ini menimbulkan suatu perilaku berlebihan dari kita, menyebabkan kita terlalu melindungi anak. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita malah akan membuat anak menjadi lumpuh atau semakin tergantung kepada kita.
0: Ya, nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu Pak Iman? Kalau timbul rasa bersalah itu di dalam diri kita sebagai orang tua itu.
1: Salah satunya adalah kita perlu menyadari apakah rasa bersalah ini, kita tentu harus menyadari bahwa ini adalah rasa bersalah dan tindakan kita disebabkan oleh rasa bersalah ini. Lalu kita harus mengontrol dan mengukur kadar rasa bersalah ini. Terutama kita pikirkan apa tujuan dari tindakan kita. Apakah tindakan kita ini berlebihan sebagai reaksi terhadap rasa bersalah itu, ataukah tindakan kita sebetulnya cukup memadai, bukan sekedar menebus rasa bersalah itu, tetapi bagaimana kita tetap melakukan suatu cara untuk mendidik dan memikirkan akan masa depan anak. Sebagai contoh tadi, untuk anak-anak yang kemudian sering menjadi sakit, nah, kita perlu melatih mereka tetap supaya mereka mempunyai tubuh yang lebih sehat dan bukannya terus-menerus melindungi mereka.
0: Ya, ada suatu pola yang saya lihat itu suatu gaya orang tua menebus kesalahannya terhadap anaknya itu dengan memberikan materi sebanyak-banyaknya gitu Pak Eman. Jadi mungkin karena kedua orang tuanya bekerja, terutama ibunya itu yang merasa bersalah karena meninggalkan anaknya yang masih balita, lalu hampir setiap kali pulang kerja gitu dia selalu membawa oleh-oleh buat anaknya itu Pak Eman. Nah sikap seperti itu bagaimana Pak?
1: Ya kalau misalnya oleh-oleh ini berdampak selanjutnya misalnya kepada perilaku anaknya yang kemudian semakin cengeng, dan misalnya anak ini apa-apa kalau minta sesuatu pasti dituruti oleh ibunya, didorong oleh rasa bersalah ini, maka nantinya anak ini bukannya justru semakin baik, nantinya justru anak ini akan belajar sesuatu perilaku yang manipulatif.
0: Ya, ada pula yang ini, ketika ibunya sedang bekerja atau apa, anaknya jatuh gitu. Nah, ibunya ini merasa sangat bersalah sekali gitu Pak. Yang dimana dia sebenarnya harus ada di samping anaknya, ternyata anaknya itu jatuh dan cukup fatal gitu Pak. Nah, perasaan bersalah seperti itu positif atau negatif atau bagaimana?
1: Perasaan bersalah itu positif. Perasaan itu sendiri sah dan memang harus ada. Tetapi yang selanjutnya kita harus kontrol memang adalah perilaku kita. Apa yang kita lakukan terhadap anak untuk mengatasi dampak itu. Dampak misalnya terjatuh tadi. Yang kita harus lakukan adalah tindakan-tindakan yang seharusnya realistis. Di dalam arti kita belajar bagaimana mengontrol keadaan sehingga tidak sampai anak itu terjatuh lagi dengan akibat yang fatal. Tetapi bukan dengan memanjakan anak secara berlebihan atau melindungi anak secara berlebihan.
0: Ya berarti ada sesuatu yang baik atau meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri terhadap anak dengan timbulnya rasa bersalah itu Pak.
1: Iya betul, ada akibat yang baik asalkan kita bisa meletakkan rasa bersalah ini pada porsi yang seharusnya.
0: Iya. Dan bagaimana kita bisa mengenali rasa bersalah itu yang timbul di dalam diri kita itu bagaimana Pak? Kita bisa mengenalinya?
1: Kita bisa mengenali ada dua macam rasa bersalah. Yang tadi itu adalah rasa bersalah yang realistis. Jadi memang terjadi kesalahan pada diri kita. Dan akibat dari kesalahan ini membuat anak menderita sesuatu. Di lain pihak ada rasa bersalah yang juga sebetulnya kurang realistis. Di dalam arti begini, ada kalanya anak yang sebenarnya melakukan kesalahan, anak mempunyai perilaku yang tidak matang atau kekanak-kanakan, tetapi bukannya justru kita mengoreksinya, bahkan kita sebaliknya menanggung kesalahan anak itu, mengambil beban tanggung jawab yang seharusnya itu adalah beban anak menjadi beban kita. Nah itu adalah rasa bersalah yang kurang realistis. Yeah. Dan rasa bersalah yang kurang realistis ini akan membuat anak menjadi semakin tidak mandiri. Dan kalau anak peka akan hal ini, anak bisa mempermainkan rasa bersalah orang tuanya untuk kepentingan anak.
0: Nah itu bagaimana menyetimbangkannya gitu Pak ya, supaya proporsional kita itu memiliki rasa bersalah seperti itu.
1: Yang kita harus perhatikan pertama-tama adalah agar kita mengetahui, menyadari apa yang sudah bisa dan seharusnya sudah mulai menjadi beban tanggung jawab anak dan mana yang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi misalnya katakan kadang-kadang anak itu menangis ketika kita tidak mampu membelikan mainan yang mahal. Nah, di dalam hal ini kadang-kadang orang tua merasa bersalah karena mereka tidak punya penghasilan yang besar dan tidak bisa mengusahakan mainan-mainan yang mahal itu. Nah, di dalam hal ini adalah rasa bersalah yang kurang realistis. Kenapa? Karena ya itu sesuatu yang tidak bisa diusahakan oleh orang tua. Itu keterbatasan orang tua yang tidak bisa dihindari. Di samping itu, kalau misalnya kita memberikan semua yang diminta oleh anak, mainan-mainannya mahal dan sebagainya, maka kita kehilangan suatu tujuan di dalam kita mendidik anak, yaitu membuat mereka semakin bisa mengontrol diri dan semakin matang. Di dalam hal ini, misalnya anak yang meminta mainan yang mahal dan sebagainya, seharusnya anak itu diajarkan untuk mengontrol diri dan mengatasi rasa frustrasinya sendiri ketika permintaannya itu tidak dipenuhi. Jadi di sini adalah adanya rasa tanggung jawab anak, yaitu anak tidak boleh misalnya di dalam rasa frustrasinya itu meluapkan perasaan frustrasinya itu dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan marah-marah, dengan ngambek, dengan perilaku ngadat dan sebagainya.
0: Ya, itu berarti kan harus diajarkan kepada anak itu secara bertahap itu, Pak. Kan tidak mungkin sekaligus kita bisa menjelaskan kepada anak tentang hal itu.
1: Ya, betul sekali. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang harus membuat orang tua peka. Jadi, pertama memang tahapan-tahapan itu, dan tahapan-tahapan itu sebetulnya menyangkut hal yang kedua, yaitu bagaimana kita membedakan antara apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan anak dan seharusnya kita penuhi, dan mana yang itu sebetulnya keinginannya yang didasarkan kepada ketidakmatangannya. Nah, ini harus kita bedakan betul-betul, dan memang ini tidak terlalu mudah untuk membedakannya.
0: Ya, katakan kita sudah bisa membedakan itu, langkah selanjutnya apa, Pak?
1: Langkah selanjutnya adalah kita meletakkan proporsi tanggung jawab itu kepada diri anak-anak kita dan kepada diri kita. Saya berikan contoh demikian. Misalnya anak tidak mau belajar. Nah, kadang-kadang perlu anak itu mengalami konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Misalnya kemudian anak mendapat nilai jelek dan sebagainya. Nah, kalau misalnya orang tua selalu berusaha supaya anak itu belajar, anak itu menyelesaikan PR-nya, selalu mengerjakan PR bagi anak-anaknya, ini berarti membuat anak tidak merasa bertanggung jawab. Dan ketika orang tua tidak sempat untuk mengajar anak-anaknya atau membuatkan PR bagi anak-anaknya, anak-anak lalu menyalahkan orang tuanya. Sehingga terbalik ini, beban yang seharusnya rasa bersalah itu harusnya ada pada anak, ternyata menjadi milik orang tuanya. Dan ini tidak mendewasakan anaknya. Jadi langkah selanjutnya adalah meminta anak juga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya sendiri.
0: Ya, tetapi kalau dari hasil evaluasi itu ternyata justru kita yang memang betul-betul bersalah. Apa yang harus kita lakukan, Pak?
1: Nah, ada beberapa hal di sini memang. Yaitu yang pertama, kita harus pertama menyadari bahwa itu adalah kesalahan kita, dan kalau kita merasa mempunyai rasa bersalah yang berlebihan, kita menyadarinya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu menyadari pula bahwa setiap orang tua itu pernah mempunyai rasa bersalah. Jadi setiap orang tua itu melakukan kesalahan-kesalahan. Yang penting di sini adalah bukan kesalahan-kesalahan itu yang pernah kita lakukan, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang ada sudah sulit dikoreksi, maka kita juga perlu mengalihkannya. Jadi misalnya begini, kadang-kadang kita semua orang tua melakukan kesalahan, dan kita tahu orang tua kita juga melakukan kesalahan. Tetapi kita mempunyai kesan bahwa orang tua kita itu seringkali adalah orang tua yang meskipun tidak sempurna, mereka memberi kesan yang baik. Karena kita tahu bahwa mereka mempunyai tujuan yang baik di dalam mendidik anak-anaknya. Demikian juga kalau kita mendidik anak kita, kita perlu memberi kesan-kesan khusus. Dalam hal ini misalnya orang tua bisa menciptakan kenangan-kenangan yang indah bersama anak-anaknya. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam hal kenangan indah ini misalnya saja orang tua bisa menyediakan waktu secara khusus yang berharga, menciptakan momen-momen indah bersama anak. Seperti misalnya bercerita tentang masa kecil anak yang lucu, kemudian bercengkerama bersama mereka, bepergian ke alam bebas hanya bersama dengan keluarga saja, dan kemudian di dalam perjalanan itu kita saling bercerita, membagi cerita, dan kemudian juga merenungkan akan kebesaran Tuhan, berdoa, membaca Alkitab bersama, bernyanyi bersama anak, dan sebagainya. Banyak sekali momen yang kita bisa ciptakan, dan kalau momen-momen ini cukup banyak, maka anak juga seringkali tidak akan membebankan kesalahan-kesalahan semata-mata kepada orang tua. Tetapi anak bisa mengingat bahwa hubungan dengan orang tuanya sebetulnya lebih banyak indahnya, lebih mengesankan hal-hal yang indah itu.
0: Ya, nah, momen-momen seperti itu justru seringkali itu membuat anak lalu banyak bertanya tentang kehidupan kita gitu, Pak. Termasuk kelemahan dan kekurangan kita. Lalu kita harus bersikap bagaimana kalau demikian?
1: Nah, ada kalanya kita boleh membuka sedikit kelemahan-kelemahan kita dan kegagalan-kegagalan kita. Percuma kita menyangkali kegagalan dan kelemahan ini karena itu semakin akan membuat anak misalnya merasa pahit, merasa marah terhadap diri kita. Jadi kita akui saja, kita katakan bahwa memang kadang-kadang orang tua melakukan kesalahan dan kadang-kadang kita perlu juga meminta maaf kepada anak-anak. Dan dengan cara ini sebetulnya kita juga mendidik anak-anak untuk mengakui kesalahan mereka dan kemudian meminta maaf atas kesalahan mereka. Dengan demikian, dengan cara demikian juga rasa bersalah kita juga bisa dikontrol dengan lebih baik. Kalau tidak, kita akan selalu terombang-ambing antara dua ekstrim, antara memanjakan, antara terlalu ketat, terus memanjakan lagi dan seterusnya.
0: Iya, seringkali Pak Eman, kita sebagai orang tua itu kalau sudah ketemu gitu, kadang-kadang kan ngomong-ngomong tentang anak-anak kita. Nah, itu tercetus itu masih rasa bersalah itu terungkapkan. Kita ngomong dengan sesama orang tua gitu loh. Itu dampaknya bagaimana sebenarnya?
1: Saya kira itu cukup baik karena di dalam kita bicara-bicara berbagi-bagi dengan sesama orang tua, di situ kita belajar, belajar dari kesalahan diri kita sendiri, belajar dari kesalahan orang lain, belajar bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan itu, dan kita akan merasakan bahwa, oh ternyata bukan saya sendiri yang melakukan kesalahan seperti ini, orang tua lain juga melakukan kesalahan sendiri seperti ini. Dan juga kadang-kadang kita beroleh penghiburan dari sana, ternyata bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu harus menjadikan anak itu kemudian besarnya tidak seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kesalahan-kesalahan yang seperti itu justru akan membuat anak tumbuh menjadi lebih dewasa, misalnya begitu. Nah, dengan berbagi begitu, rasa bersalah kita juga akan bisa lebih dikontrol. Nah, ini hal yang baik juga.
0: Ya, itu supaya tidak menimbulkan kesan bahwa kita itu menjelek-jelekkan diri kita sendiri atau anak kita itu yang jadi salah gitu, bagaimana ya Pak ya di dalam pembicaraan itu? Sampai sejauh mana kita bisa mengungkapkan hal itu kepada teman kita itu?
1: Ya, saya kira perlu kita ketahui juga mengenai lawan bicara kita. Jadi kalau semakin dua orang tua itu saling terbuka, sebetulnya semakin kedua orang tua ini, kedua belah pihak ini yang saling berbicara ini, semakin mau mengakui kesalahannya masing-masing. Dengan demikian ada saling menerima. Jadi di dalam hal ini tidak akan terlihat lagi bahwa itu saling menjelek-jelekan, tetapi justru ada perasaan bahwa kita sedang mengakui kelemahan kita masing-masing.
0: Ya, Pak Eman, kalau kesalahan yang kita buat itu berdampak sangat negatif terhadap anak kita, sehingga seolah-olah tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Apa tindakan kita selanjutnya, Pak?
1: Betul, Pak Gunawan. Kadang-kadang ada situasi-situasi yang sangat sulit di mana kita memang terlambat melakukan koreksi atas kesalahan kita. Dan kadang-kadang kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Misalnya anak yang dulunya pernah menyaksikan ayahnya memukul ibunya, mungkin ayah ini memerlukan waktu yang panjang untuk memulihkan hubungan dengan anaknya. Nah, di dalam hal ini ada satu prinsip yang boleh kita pegang, yaitu usahakan supaya diri kita menjadi orang tua yang maksimal, dan kita berhenti menjadi berusaha menjadi orang tua yang sempurna, karena kita tidak akan menjadi orang tua yang sempurna. Nah, sambil kita juga mengoreksi semaksimal mungkin apa yang masih tersiksa, sambil kita perlu terus berdoa bagi anak-anak kita supaya mereka tetap mempunyai masa depan yang baik.
0: Ya, jadi ada suatu perbedaan yang jelas itu, Pak Eman, ya, antara rasa bersalah yang realistis dan yang tidak realistis gitu. Mungkin Pak Eman bisa menyimpulkan sekali lagi itu sebelum kita mengakhiri perbincangan ini.
1: Jadi letak dari rasa bersalah yang realistis dengan yang tidak realistis itu ada pada tanggung jawab yang proporsional atas suatu kesalahan. Bila kesalahan itu dibuat oleh orang tua dan orang tua merasa bersalah, ini adalah rasa bersalah yang realistis. Sebaliknya, bila kesalahan itu dibuat oleh anak dan orang tua tidak berani mengoreksinya karena merasa bahwa itu adalah dampak dari perbuatan orang tua sendiri, berarti itu adalah rasa bersalah yang tidak realistis. Nah, ini kesimpulannya.
0: Ya, dan apakah ada firman Tuhan yang mendukung prinsip itu?
1: Saya ingin bacakan dari ayat-ayat yang indah yang ditulis oleh Raja Daud beberapa saat setelah dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba, dan kemudian dia menuliskan sebuah doa di dalam Mazmur nomor 51. Pada ayat ke-12 dan ke-13 dikatakan demikian: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, di sini sebetulnya Daud itu melakukan kesalahan yang sangat fatal dan ada rasa bersalah yang sangat mendalam, sehingga dia berteriak kepada Tuhan di dalam kedukaannya. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia minta supaya Tuhan membangkitkan kembali kegirangannya karena selamat yang daripada Tuhan. Dan juga Daud tetap melanjutkan pekerjaannya, antara lain adalah mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang. Di dalam pembicaraan kita adalah anak-anak kita yang ingin kita didik ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita mempunyai rasa bersalah, tidak dengan sendirinya kita harus berhenti di dalam mengajarkan anak-anak kita. Justru kita harus bangkit kembali dan melakukan tugas mendidik anak-anak kita.
0: Ya, jadi dengan demikian saya percaya ini menjadi suatu pengharapan yang besar bahwa karena kelemahan dan dosa-dosa kita juga di dalam mendidik anak itu tetap ada pengampunan dan tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita ya. Ya, terima kasih banyak Pak Eman untuk perbincangan kita kali ini.
1: Sama-sama.
0: Dan saudara-saudara pendengar, terima kasih Anda tengah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa bersalah orang tua. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita dengarkan Telaga dengan yang merupakan tegur sapa gembala keluarga, disingkat ya menjadi Telaga, yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang, bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan biarlah Telaga yang kami hadirkan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 hingga pukul 6.30 dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Amin.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Dengan sayapmu baru saja hadir dari si Sari Siri Morangkir ya. Firmanmu berkata, engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Pendengar terkasih, di setiap detik, setiap langkah kehidupan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Kamila. Hari ini Tuhan mau bilang masalahmu akan segera selesai. Pintu yang tertutup akan dibuka. Berkat dilimpahkan untuk kamu. Mukjizat akan diberikan untukmu. Kamu akan baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan. Juga menyapa ada Bapak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota, membagikan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Terima kasih Bapak Purmanam buat kalimat berkatnya. Dan menyapa buat Mbak Nina sendiri, Mas Julius, Mbak Eva, dan semua kru yang bertugas hari ini. Serta menyapa juga buat Purin, Om Yudi, Pak Lukas, Bu Ira, Bapak Handoko Wibowo, selamat pagi. Semoga sehat semua dan selamat menyertakan dengan takut akan Tuhan diperbuatnya berhasil. Amin. Mbak Nina sehat selalu ya, dan tetap semangat terus melayani Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih. Dan juga menyapa ada Ibu Lili Avianti. Shalom, selamat pagi Ibu Lili. Pujiannya walau gunung tak berpindah sudah hadir ya Ibu. Tadi di awal lagu di deretan yang kedua. Baik, Furin shalom, selamat pagi. Dan Jenny Nani hao, selamat melayani kembali ke di persekutuan udara Praise the Lord ya. Semangat dalam Tuhan ya C. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, di ibadah Sunday service kemarin aku Isa dapat kesempatan bertemu dengan gembala sidang gerejaku Pastor Philip Mantova. Isa lihat beliau langsung dari dekat, auranya sangat beda sekali. Sungguhan lo C, bahagia sekali rasanya. Haleluya, lebih bahagia sekali kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya.

Baik, menyapa juga ada Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Selamat pagi Ibu Ira. Pujian Yesus Setia sudah hadir ya. Puji nama Tuhan. Shalom. Dan juga menyapa Ibu Yuni yang menginginkan pujian Ingat Kasihnya sudah hadir ya pujiannya. Dan juga menyapa ada Ibu Kian. Shalom Ibu Kian, selamat pagi yang ada di Sidoarjo. Baik, nanti ditunggu ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Halo Zakia, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Dan juga Ibu Aci yang ada di Grati, shalom, selamat pagi. Dengan sayapmu baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Juga menyapa Ibu Diana yang ada di Paiton, shalom, selamat pagi. Buat pendengar setia Plus The Lord di mana saja berada dan keluarga di Bangil, Ibu Diana di Paiton hadir menyapa. Bersyukurlah senantiasa ya. Memang semua tidak bisa kita miliki, tetapi semua bisa kita syukuri. Percayalah, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Baik, pujiannya kami siapkan dulu dan ditunggu ya buat Ibu Diana yang ada di Paiton. Bapak Lukas Basuki, shalom, selamat pagi, apa kabar Bapak? Sudah berkebun ke hari ini? Baik, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Ibu Dia Susi Sulistia ya. Mbak Nina, selamat pagi. Kasih Yesus tak pernah berkesudahan. Berkali-kali Yesus sudah menolong dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Nya yang sudah memberi kesehatan dan kekuatan yang kita alami sampai sekarang ini. Tuhan Yesus selalu menyediakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa, sehingga kita terus selalu dipelihara oleh Yesus. Menyapa keluarga Budiana di Paiton dan semua pendengar Press the Lord, kiranya berkat Tuhan selalu mengalir terus seperti gelombang air laut yang tak pernah berhenti. Kagum Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Baik, menyapa juga ada Ibu Anis yang ada di Nganjuk ya. Shalom, selamat pagi Bu Anis. Menyapa semua pendengar Press the Lord dimanapun berada. Bapak Setia Budi, semoga sehat selalu. Amin. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Dan juga menyapa ada Bapak Tony. Shalom, selamat pagi, sehat selalu buat Bapak Tony. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Baik, puji nama Tuhan. Halo, selamat pagi Corin Valensiahan. Semoga hari ini banyak doa yang dikabulkan, amin. Banyak sedih yang berubah bahagia, amin. Banyak sakit yang terobati, amin. Banyak dosa yang diampuni, amin. Banyak marah yang mereda, puji nama Tuhan. Kalimat berkat yang sangat memotivasi, menginspirasi kita semuanya. Doa buat kita semuanya yang terbaik ya. Puji nama Tuhan. Bapak Waluyo Adi membagikan kalimat berkatnya dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu ya. Ku mau iring Tuhan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur.